Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya ya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya tentunya mendengar ya di program Morning Show. Dan kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Rabu 17 Juni 2026. Ya, seperti biasanya di program Morning Show, Novani akan menemani Anda semuanya selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 9 pagi hari nanti. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini, Novani hadirkan lagu dari miliknya Gamaliel Audrey Cantika dengan Bahagia. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan lagu ini juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 9 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik ya, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan semuanya juga semoga dalam kabar yang baik, kemudian kabar yang sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga pada hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga lancar. Jangan lupa untuk sarapan pagi serta berdoa terlebih dahulu pendengar ya, sebelum kita memulai aktivitas pagi tentunya, agar kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan alhamdulillah juga ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta pada pagi hari ini disambut dengan cuaca tadi sempat terlihat mendung ya di luar sana, kan, tetapi nampaknya cuaca sudah mulai berubah ya, nampak mataharinya sudah muncul ya, terlihat, bisa kita lihat ya di luar sana matahari untuk wilayah Kota Sangatta sudah nampak nih pendengar ya. Dan apakah dalam satu hari ini cuaca akan bersahabat atau kondusif gitu pendengar ya, atau malah sebaliknya gitu pendengar ya, karena memang biasanya dalam satu hari cuaca bisa berubah-ubah gitu pendengar ya, tidak menentu maksudnya gitu pendengar ya. Iya deh, nantinya juga Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini pendengar ya, Rabu 17 Juni 2026. Dan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM. Wow.

Ikuti 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, masih bersama dengan Novani di program Morning Show ya, untuk edisi siar hari ini Rabu 17 Juni 2026. Oke, baik pendengar, untuk sesi kali ini langsung aja Novani bagikan ya informasi di ruang dengar Anda. Terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, serta juga terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Rabu 17 Juni 2026. Ya, kita ke informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur terlebih dahulu, pendengar ya, di mana informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Kecamatan Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Kecamatan Sangatta Selatan, kemudian Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca untuk hari ini berdengar adalah berawan ya, hingga hujan ringan. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan pada Rabu hari ini 17 Juni 2026 dengan suhu di rata-rata 21 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 67 hingga 99%. Oke, next selanjutnya, Novani akan berbagi informasi terkait cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta, pendengar ya. Dan informasi juga masih kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan, pendengar ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 85% dan kecepatan angin 5,1 km per jam. Ya, selanjutnya memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin 6,2 km per jam. Ya, selanjutnya bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah, pendengar ya, dengan suhu juga masih sama di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin 9 km per jam. Ya, kita memasuki atau bergeser di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 82% dan kecepatan angin 6,2 km per jam. Ya, memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan, pendengar ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 85% dan kecepatan angin 1,4 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 96% dan kecepatan angin 7,3 km per jam. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, ya, demikian informasi terkait perakiraan cuaca ya secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini ya, Rabu 17 Juni 2026.
Dan semoga informasi ini juga bisa membantu Anda, terutama buat Anda pendengar yang lebih akan lebih beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Dan secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan turunnya hujan ringan pendengar ya. Hujan ringan disertai dengan petir sampai dengan hari ini Rabu 17 Juni 2026. Ya walaupun seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini Indonesia juga masih berada di fenomena El Nino pendengar ya, kan tetapi cuaca hujan ya sebagian di wilayah Indonesia masih turun ya sampai dengan hari ini pendengar ya, Rabu 17 Juni 2026, tidak terkecuali untuk wilayah di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Ya tetap semangat aja untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG pendengar ya, melalui handphone Anda. Di mana pendengar melalui aplikasi Info BMKG tentunya juga Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian perupdatean iklim, kualitas udara, kemudian juga di sana juga akan ada hadir informasi terkait gempa bumi dan geofisika serta informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, untuk informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur, Novani akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Assalamualaikum, Bu Tika.
4: Waalaikumsalam, Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu, Bu, stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini, Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
5: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
7: Oh yeah.
6: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

0: 99.4 FM bersama kita cerdas. Sebenarnya dari miliknya Nino ya, featuring Nagita Slavina yang sudah membawa kebersamaan kita saat ini di program Morning Show ya, di menit 41 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, baik pendengar, langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau tadi untuk sesi sebelumnya sudah Novani hadirkan informasi terkait perkiraan cuaca. Oke, next selanjutnya Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini Rabu 17 Juni 2026 pendengar ya. Dan berikut informasi selengkapnya Novani hadirkan di ruang dengar Anda. Tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi perusahaan perkebunan tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang Arau lantai 2 kantor Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur. Dan selanjutnya masih di pukul yang sama, di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan seminar dukungan para pihak terhadap penetapan Geopark Sangkulirang Mangkalihat Provinsi Kalimantan Timur, di mana kegiatan seminar ini akan berlangsung di ruang Mancong Hotel Mesra Internasional Samarinda dengan dihadiri oleh asisten Ekbang dan penanggung jawab dari pihak panitia pelaksana. Dan selanjutnya, tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah siang akan dilaksanakan kegiatan launching ekspor antar daerah produk kakao Karangan ke PT Rasantara Cipta Pangan Bandung, di mana kegiatan launching ini akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari Camat Karangan. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, ya demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini Rabu 17 Juni 2026, dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi tentunya ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya maupun pekerjaannya juga tentunya, dan semoga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Dan buat Anda juga nih pendengar yang saat ini tengah berkendaraan di luar sana, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor, pastikan selalu untuk menggunakan helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, pendengar ya. Dan pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwasanya sampai dengan saat ini di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta, masih berlangsung ya kegiatan operasi Patuh Mahakam 2026. Yang mana operasi Patuh Mahakam 2026 ini sudah berlangsung, pendengar ya, selama kurang lebih 10 hari ya, sejak dimulainya di tanggal 8 Juni 2026. Dan
1: namanya?
0: operasi kegiatan Patung Mahakam ini juga akan berakhir di tanggal 21 Juni 2026. Untuk itu dihimbau ya kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya juga untuk wilayah Kota Sangatta yang akan berkendaraan ya, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Pastikan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI, kemudian juga pastikan untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt, kemudian membawa surat-surat kelengkapan Anda ya, baik itu SIM dan juga STNK, dan dilihat juga nih apakah SIM dan STNK Anda masa berlakunya sudah apa ya, sudah habis atau masih berlaku gitu pendengar ya, dilihat ya. Dan apabila sudah tidak berlaku lagi, mungkin bisa ya untuk diperpanjang nih ya. Dan pastikan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan himbauan lainnya ya, pastikan Anda tidak menggunakan handphone ya atau gadget nih pendengar ya, di saat Anda sedang berkendaraan. Kemudian jangan melawan arus, kemudian tidak berkendaraan melebihi batas kecepatan tentunya ya pendengar. Kemudian tidak menggunakan knalpot brong ya. Pastikan kendaraan Anda sesuai dengan standar pabrikan tentunya ya pendengar. Dan pastikan juga untuk tetap selalu ya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, yang gak kerasa juga ya saat ini kita sudah memasuki di menit 47 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang benar-benar nyata kebahagiaannya. Terus juga keberkahannya juga kita dapatkan ya pada hari ini. Dan tetap semangat aja untuk kita semua tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 51, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, baik, berdengar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ya, menginformasikan terkait panggilan emergensi 24 jam gratis, pendengar ya, terkait ambulans akses always on call, di mana PSC Kabupaten Kutai Timur, di mana emergensi atau panggilan emergensi 24 jam gratis ini ditujukan apabila ada kecelakaan ya, atau ada yang terkena stroke atau serangan jantung di rumah, ataupun ya kondisi emergensi lainnya yang perlu atau memerlukan ambulans ya untuk membawa ke rumah sakit, bisa dijemput ya, dan juga gratis ya. Segera hubungi di nomor telepon di 119 ya, bebas pulsa, dan akan terhubung langsung ya ke PSC 119 Kutai Timur Siaga atau 112 Kutim Siaga, dan bisa juga ya ke nomor handphone ya, menghubungi di nomor handphone PSC Kutai Timur di nomor 0811-5990-3119. Sekali lagi untuk menghubungi di via handphone ya, pendengar, melalui nomor telepon di 0811-5990-3119.

Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait panggilan emergensi ambulans pendengar ya, 24 jam gratis ya. PSC Kutai Timur ya, Anda bisa menghubungi sekali lagi di 119 atau di 112 atau juga bisa di nomor telepon di 0811-5990-3119. Dan untuk diketahui bahwasannya PSC Kutai Timur ini beralamatkan di Jalan Yosudarso 2 Sangatta Utara atau X Bapeda. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, selain informasi tersebut, Novani juga akan berbagi informasi lainnya ya di ruang dengar Anda. Ya, terkait laporan kehilangan yang masuk di studio RPD Kutim. Dan berikut informasi kehilangan yang masuk di studio RPD Kutim. Yang pertama, laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor KT4776RK atas nama Hasni Hastuti. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 08122-449-7532 atas nama Rais Muksin, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2239RCC atas nama Gusti Yusfamiansyah. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-556-7110 atas nama Gusti Yusfamiansyah, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa surat segel tanah atas nama Hairudin yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 08222-1997018 atas nama Hairudin, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT3304RK atas nama Junaidi. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0811-54-5565 atas nama Junaidi, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang masuk di studio RPD Kutim, sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan juga pendengar Anda masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi, 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan, nyamuk bisa terbang.
2: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air. Edisi Senin 15 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan kabar dorong UMKM naik kelas, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar pelatihan digital marketing. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Anggun.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan digital marketing bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kali ini kegiatan tak hanya digelar di gedung Pasuruan Creative Center PCC Kabupaten Pasuruan di kawasan Bangkodir, Bangil, namun juga di Vina Golf and Country Club Resort Minggu 14 Juni 2026 dan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori berpesan kepada seluruh peserta agar betul-betul memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan persaingan pasar yang semakin kompetitif, mau tidak mau harus terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya agar semakin dikenal. Dengan adanya pelatihan digital marketing ini, Gus Sobih berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman mengenai strategi pemasaran digital yang efektif dan mampu membuat konten promosi yang menarik dan sesuai dengan target pasar.
2: Pelatihan hari ini sesuai yang sudah diharapkan oleh Pak Bupati, diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya juga berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan serta memperluas jejaring usaha.
1: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan, Saifuddin Ahmad, menjelaskan pelatihan dengan tema strategi konten kreatif di era digital bagi UMKM bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan pemasaran berbasis konten kreatif guna meningkatkan jangkauan pasar, penjualan produk, serta penguatan branding usaha. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Anggun. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri pertahankan predikat WTP 11 kali berturut-turut, bukti komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Mami.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya, secara berturut-turut sejak tahun 2015, Pemkab Wonogiri berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan PPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis 11 Juni. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi H. Rahmatullah kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari 32 pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh 32 pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP. Dalam sambutannya, Ahmad Lutfi H. Rahmatullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah. Atas capaian tersebut, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menerima secara langsung penghargaan opini WTP didampingi Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemkab Wonogiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, transparan, serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Opini BTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK. Predikat itu menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Prestasi tersebut diharapkan menjadi energi positif bagi Pemkab Wonogiri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Bupati Wonogiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait atas diraihnya WTP ke-11 itu, utamanya para pemangku kepentingan dan para ASN di Wonogiri. WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban pemerintah dalam hal wujud tata kelola pemerintahan. Pemkab juga menegaskan diperolehnya opini WTP harus dipertahankan setiap tahun, termasuk pada tahun depan. Sekda Wonogiri FX Pranata juga mengatakan bahwa opini WTP adalah kewajiban pemerintah daerah. Opini WTP diraih atas pemenuhan semua aspek penilaian tata kelola keuangan. Penilaian itu mulai dari pemenuhan standar pelayanan minimal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kolaborasi antar pihak terkait. Tidak hanya itu, yang terpenting capaian juga memberikan dampak kepada masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya dilihat dari transaksi keuangan di pemerintah daerah. Demikian saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Mami. Dan selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Siap petakan kondisi ekonomi daerah, Pemkab Tuban siapkan 1.334 petugas untuk sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Yulia.
4: Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban atau BPS Tuban resmi mencanangkan pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 SE 2026 di Pendopo Krido Manunggal Jumat 12 Juni. Pencanangan ini menjadi penanda dimulainya pemetaan kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Tuban yang akan berlangsung mulai Juni hingga akhir Agustus mendatang. Adapun kegiatan yang mengusung tema sinergi membangun ekonomi Kabupaten Tuban melalui sensus ekonomi 2026. Ini menjadi titik awal pendataan besar yang menyasar berbagai sektor usaha, mulai usaha kecil rumahan, perdagangan, jasa, industri, hingga aktivitas ekonomi berbasis digital. Kepala BPS Kabupaten Tuban Wicaksono menjelaskan bahwa sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret perubahan struktur ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Selain itu, pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.334 petugas diterjunkan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, terdiri atas 1.177 petugas pendataan lapangan sensus atau PPL dan 157 petugas pemeriksa lapangan sensus atau PML. Para petugas akan dilengkapi rompi resmi, name tag, dan surat tugas sebagai identitas saat bertugas di lapangan.
5: Saya Yulia dari LPPL Radio Pradisuara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Yulia. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari seluruh LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
6: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah.
7: Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua ini, pendengar akan diawali oleh Persada Talks.
8: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Hanung Triyono selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui potensi dan strategi pariwisata Jawa Tengah menjelang musim liburan.
9: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini di sesi Persada ID Talk sudah hadir bersama saya Insinyur Hanung Triyono MSI selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak.
10: Selamat siang.
9: Baik, ini kita sedang live nih Pak, dan boleh disambut dulu nih seluruh pendengar LPPL yang ada di seluruh Indonesia nih Pak, monggo.
10: Selamat untuk semua pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Perkenalkan, ini saya Hanung. Kami akan mempromosikan ini untuk wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah khususnya.
9: Baik, apalagi ini kan momennya pas banget nih ya Pak Hanung ya, karena kan libur sekolah. Betul, betul. Nah, boleh diceritakan nih bagaimana sebenarnya strategi pariwisata Jawa Tengah nih Pak untuk menarik minat masyarakat dari luar provinsi, tentunya luar provinsi Jawa Tengah, untuk mereka bisa hadir nih dan berwisata di Jawa Tengah.
10: Oke, nggih, Mbak Risti ya. Ya, memang kami ada juga surat edaran dari Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan di saat liburan. Ini kita tindak lanjuti juga surat edaran kami, yaitu Bapak Gubernur, ditandatangani Pak Sekda, untuk imbuan untuk itu sejenis. Jadi yang utama adalah tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan. Ini penting sekali, dan juga teman-teman kabupaten kota juga kemarin ini kan edaran ini untuk bupati wali kota dan juga teman-teman teknis di lapangan, yaitu mereka harus memang betul-betul mengutamakan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Itu utamanya bahwa teman-teman ini perlu juga cek ulang lagi SOP-nya untuk di tempat daya tarik wisata. Pasti mereka sudah siap-siap karena ini juga menyangkut tadi bahwa wisata di Jawa Tengah ini akan luar biasa bila kita lakukan dengan baik.
9: Okay.
10: Untuk teknis di lapangan, ini teman-teman juga dari kabupaten kota yang punya aset terutama pantai ya. Ini kan pasang surut juga cukup luar biasa sehingga BMKG juga harus kita siapkan. kesehatan dan juga koordinasi antar kepolisian terutama juga untuk keselamatan dan juga kepada teman-teman asosiasi perhotelan. Ini penting sekali, asosiasi pariwisata, sehingga apa? Sehingga wisatawan yang masuk di Jawa Tengah ini tidak kapiran. Kapiran itu tahu ya?
9: Iya, tidak.
10: Jadi mereka puas dengan ini dan juga pentingnya mereka bisa membawa kesan itu, kesan yang terbaik ke jadi Jawa Tengah bagus ya itu.
9: Oke.
10: Okay. Itu Mbak, kira-kira teknisnya ya teman-teman sudah kita lakukan pendekatan, kita ada grup ya, grup di pariwisata itu. Ayo siapkan dengan baik dan juga membuat himbauan kepada sekolah-sekolah itu, terutama misalnya SD sampai SMP itu ya di daerah tengah begitu ya. Memang cukup nanti teman-teman yang di luar Jawa Tengah pasti akan merasa lu kok gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak membuat tadi bahwa wisatawan yang dari luar Jawa Tengah tetap bisa masuk ke Jawa Tengah.
9: Baik, siap. Dan boleh di spill beberapa nih Pak, unggulannya nih. Unggulannya pariwisatanya yang paling banyak dan populer masih apa aja nih Pak?
10: Iya sih. Kalau wisata alam, pantai selatan itu bagus Mbak. Jadi dari Kebumen ya, dari Cilacap ya, Cilacap, Kebumen, Purworejo, bahkan sampai Wonogiri ini juga cukup bagus.
9: Oke. Okay.
10: Tapi memang kemungkinan ya karena cuacanya juga panas ya. Hati-hati teman-teman kalau memang di itu ya harus membawa ini untuk pelindung kulit dan lain-lain. Itu. Terus untuk wisata heritage ya itu ya tetap ya kita di daerah Semarang ya, ada Kota Lama, ada dan lain-lain juga aglomerasinya sampai ke Salatiga Mbak, ada Benteng Willem ya.
9: Iya,
10: ini
9: betul.
10: Juga luar biasa. Itu juga bisa kita kaitkan dengan Borobudur. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tidak tersentral di Borobudurnya, tapi di sekitar Borobudur. Jadi aglomerasinya yang ada adalah Borobudur, Kopeng, dan juga ke Rawapening. Nah, ini juga teman-teman ini. Jadi pelaku-pelaku wisata, terutama perhotelan dan juga tour guide ya, ini sudah kita beri informasi. Ayo, jadi kita siapkan aglomerasi tiap-tiap wilayah.
9: Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk memantapkan pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di tahun 2027 nanti nih Pak?
10: Oke, luar biasa ini. Jadi kami mempunyai gawe yang gede di tahun 2027. Jadi kesiapan kami kemarin kita ikut di Bali Beyond. Bali Beyond itu adalah bagaimana ajang para buyer yang membawa wisatawan manca yang bisa masuk ke Indonesia. Nah, kami menyodorkan diri menjadi co-host sehingga tahun 2027 nanti sebelum jadi awal-awal tahun ya, kita lakukan family traveling ya, untuk cek tadi aglomerasi tadi. Mudah-mudahan ini nanti pintu ke Indonesia itu adalah Bali ya. Itu bisa kita tarik ke Jawa Tengah. Ini akan luar biasa. Yang kedua juga desa-desa wisata yang yang sudah ada, ada 899, namun ada yang sudah mandiri, tapi masih ada juga yang rintisan. Dan kita juga akan mengoptimalkan atau menambah desa wisata sekitar 1000, tepatnya adalah 1003, yang semuanya itu adalah usulan dari kabupaten kota untuk kita branding, sehingga apa ekonomi atau wisata yang ada di Jawa Tengah tidak hanya kita mengandalkan wisatawan manca, tapi juga kita mengandalkan kegiatan ekonomi wisata, ekonomi kreatif yang ada di desa atau kecamatan. Dan juga kita juga karena OPD kami adalah kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Harapannya desa wisata ini juga mengedepankan antara pariwisata alam, wisata alam, juga buatan dan juga tadi budaya. Budaya ini biasanya teman-teman itu lupa bahwa budaya itu sebenarnya suatu wisata yang membuat wisatawan ada keinginan tahuan. Itu kita buat storytelling. Untuk tempat-tempat yang memang
9: bersejarah gitu ya Pak.
10: Religi, ya heritage, ada wisata tempat bersejarah, prasasti dan lain-lain. Ini akan juga akan menarik.
9: Betul. Baik.
10: Ada satu lagi.
9: Apa
10: ada
9: itu
10: satu
9: Bapak?
10: Lagi. Kita akan coba membuat aplikasi yang sistem ya. Di mana wisata Jawa Tengah itu ada dalam dashboard ya. Dashboard di mungkin yang paling gampang di handphone. Nanti teman-teman bisa misalnya teman ada wisatawan ke daerah Salatiga, Salatiga tapi mereka mau ke Surat, ke Semarang, dia akan bisa memasukkan itu. Oh, saya 3 hari ke Salatiga, tapi pengennya tidurnya di Semarang misalnya. Oh. Nanti dia tinggal nitik-nitik itu dengan artificial intelligence. Harapannya nanti bisa kita buat suatu aglomerasi sehingga kedapat wisata kuliner misalnya, ada wisata religi, ada wisata heritage dan lain-lain, sehingga mereka bisa mempunyai pilihan.
9: Yang dipermudah menjadi, juga ya Pak ya.
10: Yang menjadi ini tuh PR kita adalah bagaimana mereka akan datang itu, angkutan apa yang mereka pakai, sehingga jasa para tadi tour guide atau travel ini sangat dibutuhkan untuk menambah kenyamanan dari para wisata tersebut.
9: Mantap. Iya. Aplikasinya apa Pak itu? Kalau boleh tahu nih Pak.
10: Belum.
9: Sebentar lagi akan launching ya.
10: Namanya apa gitu. Siap. Nanti tanggal mainnya.
9: Baik. Gitu, nanti jangan lupa diinformasikan juga ya Bapak ya. Kita tunggu pokoknya. Baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Hanung. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Semangat. Terima kasih untuk pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya kembalikan ke rekan Sita.
0: Baik, terima kasih rekan Risti dan demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Festival Bambu Chapter 3 Magetan Jadul 2026 digelar 12 hingga 21 Juni, dorong UMKM dan pelestarian lingkungan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Wina.
11: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan menggelar Festival Bambu Chapter 3 yang telah resmi dibuka pada Jumat 12 Juni 2026. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD berharap Festival Bambu ini dapat menjadi simbol kolaborasi lintas sektor yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekologi. Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh sampai merusak lingkungan. Dengan mengusung konsep Magetan Jadul 2026, festival ini menghadirkan ruang interaksi sosial, nostalgia, serta pelestarian budaya bagi seluruh warga Magetan. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Saib Muklisun Esos MM menyebut bahwa acara tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan keluarga, lebih dari itu festival ini juga menjadi momentum untuk mendukung pemberdayaan UMKM lokal, melestarikan kesenian tradisional dan memupuk kepedulian terhadap lingkungan. Festival ini berlangsung pada 12 hingga 21 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan acara. Di antaranya pameran stan kreasi bambu, lomba masak rebung, bazar UMKM dan kuliner kuno kini, penyerahan penghargaan lingkungan hidup, dan berbagai wahana mainan. Selain itu pendengar, pengunjung juga akan dihibur oleh pertunjukan Srikandi Art Dance, musik tongkling Sanggar Pringgo Wulung Kamulan Budaya Dharma Wangsa, lomba fashion show batik bambu, pentas seni pelajar, atraksi angklung dan egrang, serta hiburan campur sari bersama bintang tamu Deviana Safara. Demikian informasi dari LPPA Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Wina. Selanjutnya pendengar, peringati Hari Donor Darah Sedunia Bupati Tangerang ajak masyarakat rutin donorkan darah. Kabar dari LPPL Tangerang Radio Banten yang selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Andri Haristiawan.
12: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah aktif sebagai gerakan kemanusiaan yang dilakukan secara rutin, dan ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diselenggarakan oleh PMI Kabupaten Tangerang bersama Unit Donor Darah UDD Kabupaten Tangerang di Gedung Serbaguna GSG Pus Pemkab Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Mesya Rashid juga menyerahkan penghargaan kepada 54 warga Kabupaten Tangerang yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 25 kali sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian mereka terhadap sesama. Menurutnya, donor darah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebutkan, dalam sepekan terakhir, kegiatan donor darah yang digelar oleh PMI dan UDD Kabupaten Tangerang berhasil mengumpulkan sekitar 146 kantong darah, terdiri dari 58 kantong darah pada kegiatan sebelumnya dan 88 kantong darah pada kegiatan yang berlangsung pada hari tersebut. Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung layanan donor darah. Setiap tahun, Pemkab Tangerang mengalokasikan anggaran sekitar 22 miliar rupiah untuk mendukung operasional pelayanan donor darah agar masyarakat yang membutuhkan tidak terbebani biaya. Dalam momentum Hari Donor Darah Sedunia, Bupati pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang dalam kondisi sehat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah yang akan digelar secara berkala di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, UDD, puskesmas maupun tempat-tempat lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Ia berharap dengan semakin banyaknya masyarakat yang tergerak menjadi pendonor darah sukarela, dapat memenuhi kebutuhan darah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin optimal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Andri. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar karena sesaat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto.
13: Pendengar RPP Indonesia, selama bertahun-tahun Indonesia menempati posisi yang agak janggal dalam peta ekonomi halal dunia. Negara dengan populasi muslim terbesar di planet ini, dengan lebih dari 240 juta jiwa, justru lebih dikenal sebagai konsumen raksasa ketimbang produsen dominan. Produk halal dari Malaysia, Thailand, bahkan Brasil masuk ke pasar domestik dengan mudah, sementara produk Indonesia sendiri masih berjuang menembus pasar ekspor halal secara signifikan. Kebijakan wajib halal Oktober 2026 WHO hadir untuk membalik narasi tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari sekedar penonton menjadi pemain utama dalam sebuah industri halal global. Sejatinya kebijakan ini bukan langkah mendadak, landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Usaha menengah dan besar telah diwajibkan bersertifikat halal sejak Oktober 2024. Sedangkan produk impor serta usaha mikro dan kecil UMK diberi tenggat waktu hingga Oktober 2026. Implementasi regulasi produk halal memang tidak bisa disamaratakan bagi semua pelaku usaha. Pabrik besar dengan sistem manajemen terstandarisasi tentu berbeda kapasitasnya dengan kedai bakso atau produsen kue rumahan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Aan Kasyanto. Selanjutnya pendengar, gandeng Pemkab Sijunjung kejari gelar sosialisasi cegah korupsi bagi aparatur daerah. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Yelmi Rustam dari LPPL Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
14: Terima kasih. Baik, pendengar, Pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama Kejaksaan Negeri Sijunjung menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah pada Kamis 11 Juni 2026. Bertempat di Balairung Lansekmani Kantor Bupati Sijunjung, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Langkah preventif ini sengaja dilakukan sebagai upaya bersama dalam membangun upaya anti korupsi yang kokoh di lingkungan. Kegiatan penting ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, diantaranya Sekretaris Daerah Sijunjung Jaheri Esos MSI, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali SH MKN, serta Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sijunjung Dedi Fajar Nugroho SH. Tak hanya itu, acara ini juga diikuti oleh seluruh elemen pimpinan dan pejabat di lingkungan Pemkab Sijunjung, mulai dari staf ahli, asisten 1, 2, dan 3, para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, para camat, kepala bagian hingga direktur rumah sakit umum daerah, dan pejabat administrator. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Jaheri menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan seluruh aparatur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa komitmen ini berjalan selaras dari tingkat nasional hingga daerah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung beserta jajaran yang telah meluangkan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan edukatif ini. Gayung bersambut, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali turut menegaskan komitmen institusinya dalam mendampingi serta mengawal jalannya roda pemerintahan daerah agar selalu bergerak di dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, meskipun kegiatan serupa sudah sering dilaksanakan, sosialisasi kali ini merupakan ikhtiar bersama yang berkelanjutan untuk menjaga integritas masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Materi sosialisasi kemudian dikupas secara mendalam oleh Kasipitsus Kejari Sijunjung, Dedi Fajar Nugroho. Ia memaparkan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, modus-modus yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan, hingga sanksi hukum tegas yang mengancam para pelaku. Melalui sosialisasi intensif ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan kesadaran dan integritasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah terus meningkat. Demikian dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung, Sumatera Barat. Ilmi Rustam melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Ilmi Rustam. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program Cetak Sawah 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Rifki Ahmad.
15: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalimantan Selatan, Aryadi Nur, mengatakan sesuai arahan Gubernur Muhyiddin, pemerintah provinsi siap mendukung seluruh program nasional di sektor pertanian, khususnya kegiatan cetak sawah. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Program cetak sawah memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur untuk pengembangan lahan pertanian, sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program agar berjalan sesuai target. Aryadi menambahkan, Kalimantan Selatan mencatat progres menggembirakan pada program cetak sawah tahun 2026, di mana capaian survei investigasi dan desain atau SID mencapai lebih dari 1.700 hektar. Berdasarkan data SID, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724.000 hektar lebih. Capaian tersebut dinilai menjadi progres yang membanggakan dan menunjukkan kesiapan daerah mendukung program pengembangan lahan pertanian. Demikian yang dapat saya laporkan. Dari saya, Rifki Ahmad, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Rifki Ahmad. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peserta antusias ikuti turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Rayon Selatan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Ica Anasya.
16: Turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Season 3 Rayon Selatan sukses digelar di Cahaya Bulan pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut diikuti sebanyak 475 peserta yang tergabung dalam 94 tim dari berbagai sekolah dan komunitas e-sport di Kabupaten Tegal. Turnamen cabang Free Fire ini diselenggarakan sebagai wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kemampuan, serta meningkatkan semangat sportivitas dalam dunia olahraga elektronik. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana bagi Polri untuk lebih dekat dengan kalangan pelajar dan komunitas digital melalui kegiatan yang edukatif dan kompetitif. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo mengapresiasi tingginya minat dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, e-sport dapat menjadi sarana pembinaan prestasi sekaligus media untuk membangun karakter positif di kalangan pelajar. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa Polri akan terus mendukung kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi dan berkarakter. Selama pelaksanaan kegiatan, personel Polri turut melaksanakan pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian turnamen berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berkat kerjasama antara panitia peserta dan aparat keamanan, kegiatan dapat berlangsung kondusif hingga selesai. Demikian saya Ica.
0: Terima kasih rekan reporter Ica Anasya. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di waktu yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
17: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Ashmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan

0: daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
3: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan rangkaian informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi sudah kami rangkum, di antaranya harga barang yang dilelang Pemprov Kaltim aset daerah dijual secara online. Sensus Ekonomi 2026 dimulai, Bupati PPU minta warga dan pelaku usaha beri data sesuai fakta, hingga viral SMA Negeri 1 Bontang wakili Kaltim Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 di tingkat nasional. Ya, pendengar dan pemirsa, juga kami rangkaikan informasi getaran gempa M6,7 Palu sampai ke Kaltim. BMKG ingatkan potensi tsunami di pantai timur Kalimantan. Ya, selain informasi tersebut, sejumlah informasi terkini lainnya juga akan kami sajikan hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mengikuti informasi-informasi ini melalui streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id serta di 99.4 FM dan juga melalui siaran langsung atau live TikTok RPD Kutim dan sejumlah platform RPD yang juga bisa menjadi channel Anda untuk mendengarkan Warta Siang kali ini. Bersama saya Esther, pendengar dan pemirsa, inilah Warta Siang selengkapnya untuk Anda.

Dan pemirsa, kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melepas ratusan hingga ribuan aset daerah yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Lelang yang dilaksanakan secara daring tersebut menarik perhatian karena jumlah barang yang dilepas mencapai lebih dari 1.100 unit, mulai dari perlengkapan kantor hingga kendaraan dinas. Selain sejumlah aset yang cukup besar, perhatian publik juga tertuju pada harga barang

yang dilelang. Sejumlah aset dibuka dengan nilai limit yang relatif rendah dibandingkan nilai barang secara keseluruhan sehingga berpotensi menarik minat masyarakat yang ingin mengikuti lelang resmi pemerintah. Pelaksanaan lelang dilakukan melalui mekanisme online dengan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, dan di mana keterlibatan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan, keterbukaan, dan dapat diikuti masyarakat yang memenuhi persyaratan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kalimantan Timur Ahmad Musakir menjelaskan, kegiatan itu merupakan bagian dari penataan aset daerah sekaligus upaya meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Dari total aset yang dilelang, sebagian besar merupakan inventaris eks perkantoran. Jumlahnya mencapai 1.044 unit dengan kondisi yang beragam sesuai usia dan tingkat penggunaan masing-masing barang. Inventaris kantor yang masuk dalam daftar lelang antara lain meja kerja, kursi kantor, komputer, perangkat penunjang administrasi, serta berbagai perlengkapan lain yang sebelumnya digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan. Aset-aset tersebut dilelang dalam bentuk paket. Menariknya, harga limit atau harga dasar yang ditetapkan panitia tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan jumlah barang yang termasuk dalam paket tersebut. Dalam proses lelang, istilah harga limit merupakan harga minimal yang ditetapkan sebelum proses penawaran dimulai. Peserta tidak dapat mengajukan penawaran di bawah harga tersebut. Pemenang lelang nantinya adalah peserta yang memberikan penawaran tertinggi setelah proses berakhir. Untuk paket inventaris kantor itu, harga limit yang dipasang berada di kisaran 41 juta. Nilai itu menjadi salah satu faktor yang membuat lelang aset daerah kali ini diperkirakan akan mendapat perhatian luas dari masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan perlengkapan kantor dengan biaya relatif lebih terjangkau. Ya, untuk diketahui pendengar dan pemirsa, motor dinas dibuka dengan nilai limit 42 juta rupiah. Selain perlengkapan kantor, kendaraan dinas juga menjadi bagian yang paling banyak menarik perhatian dalam pelaksanaan lelang kali ini. Pemprov Kalimantan Timur melepas sebanyak 38 unit sepeda motor dinas. Kendaraan roda 2 tersebut merupakan motor operasional yang sebelumnya digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas pemerintahan. Mayoritas kendaraan yang dilelang merupakan motor bebek manual keluaran lama yang selama ini digunakan sebagai kendaraan operasional di sejumlah instansi pemerintahan. Yang membuat lelang ini semakin menarik adalah nilai limit yang ditetapkan. Sebanyak 38 unit motor itu ditawarkan secara borongan dengan harga limit sekitar 42 juta rupiah. Artinya, peserta lelang memiliki kesempatan memperoleh aset kendaraan dengan harga dasar yang relatif terjangkau. Meskipun nilai akhir tetap akan ditentukan melalui mekanisme penawaran yang berlangsung secara terbuka. Karena jumlah kendaraan yang cukup banyak dan harga awal yang dianggap kompetitif, kelompok kendaraan roda 2 diperkirakan menjadi salah satu kategori yang paling diminati peserta lelang. Selain itu, pendengar dan juga pemirsa, ada mobil dinas Toyota Kijang hingga Innova ikut dilelang. Selain motor dinas, Pemprov Kaltim juga memasukkan kendaraan roda 4 ke dalam daftar aset yang akan dilepas kepada masyarakat. Total terdapat 13 unit mobil dinas yang masuk dalam proses lelang itu. Kendaraan tersebut terdiri dari sejumlah model yang cukup dikenal masyarakat seperti Toyota Kijang, Isuzu Panther, dan Toyota Innova keluaran tahun 2000-an ke atas. Nama Toyota Kijang dan Isuzu Panther sendiri masih memiliki pasar tersendiri di Indonesia karena dikenal sebagai kendaraan yang tangguh dan memiliki biaya perawatan yang relatif mudah dijangkau. Sementara Toyota Innova menjadi salah satu kendaraan keluarga yang hingga kini masih banyak digunakan karena kapasitas penumpang yang besar serta kenyamanan berkendara yang cukup baik. Untuk kelompok kendaraan roda 4 kali ini, nilai limit yang ditetapkan berada pada kisaran 200 juta rupiah.
Nilai tersebut merupakan harga dasar sebelum peserta mengajukan penawaran secara daring melalui sistem yang telah disediakan. Dengan adanya mobil-mobil yang masih cukup dikenal masyarakat, kategori kendaraan roda 4 diprediksi menjadi salah satu kelompok aset yang akan mengalami persaingan penawaran yang cukup ketat. Ya, pendengar dan pemirsa, tidak abdul rasanya kalau kita tidak mengetahui tujuan daripada pelelangan yang harganya relatif rendah kali ini. Pelaksanaan lelang tidak semata-mata bertujuan menjual barang yang sudah tidak lagi digunakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses penataan aset daerah. Penataan aset dilakukan agar barang-barang yang sudah tidak digunakan tidak terus menumpuk di gudang penyimpanan dan akhirnya berubah menjadi barang yang tidak memiliki nilai ekonomis. Melalui proses lelang, aset yang masih memiliki nilai jual dapat dialihkan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal. Selain itu, hasil penjualan aset juga menjadi sumber tambahan pendapatan asli daerah PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang sah dan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, hasil lelang tersebut tidak hanya membantu penataan aset, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah. Ya, pelaksanaan dilakukan secara transparan bersama KPKNL, di mana untuk menjamin proses berjalan sesuai aturan, BPKAD Kalimantan Timur menggandeng KPKNL sebagai lembaga yang memiliki kewenangan resmi dalam penyelenggaraan lelang negara. KPKNL merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, penilaian aset, piutang negara, serta pelayanan lelang. Keterlibatan KPKNL memastikan seluruh tahapan berlangsung terbuka dan dapat dipantau oleh peserta. Ahmad Musakir menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi peserta tertentu karena seluruh proses menggunakan sistem penawaran elektronik.

0: Nicotine FM.
1: Ya, kita ke SMA Negeri 1 Bontang, juara 1 LCC 4 Pilar. Pendengar dan pemirsa, SMA Negeri 1 Bontang berhasil keluar sebagai juara 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPRRI tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. SMA Negeri 1 Bontang juga akan mewakili Provinsi Kalimantan Timur pada ajang Grand Final tingkat nasional Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPRRI yang akan digelar di Senayan, Jakarta. Keberhasilan tersebut menjadi kabar yang ramai diperbincangkan setelah diumumkan melalui berbagai kanal informasi termasuk akun Instagram resmi SMA Negeri 1 Bontang pada Senin kemarin. Dalam hasil akhir LCC 4 Pilar MPRRI tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, SMA Negeri 1 Bontang menempati posisi pertama. Posisi kedua diraih Man Insan Cendikia Pasar, sedangkan posisi ketiga diraih SMA Negeri 1 Sangatta Utara Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur. LCC 4 Pilar MPRRI merupakan kompetisi yang menguji pemahaman pelajar mengenai 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Kompetisi tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Kota Balikpapan berlangsung dalam suasana kompetitif dan penuh ketegangan. Sebelum mencapai tahap final, 9 sekolah terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur terlebih dahulu lolos dari babak seleksi daerah yang diikuti ratusan sekolah. 9 sekolah berhasil masuk dalam babak penyisihan tingkat provinsi usai melewati sengitnya babak penyisihan di tingkat kota kabupaten yang diikuti ratusan sekolah se-provinsi Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, adapun sekolah tersebut yakni SMA Nasional KPS, SMA Negeri 1 Tenggarong, SMAN 10 Samarinda, MAN Kutai Barat, SMA Negeri 2 Berau, SMA Negeri 1 Sangatta Utara, SMA Negeri 1 Bontang, ya kami ralat SMK Negeri 1 Bontang, SMA Negeri 1 Bontang, dan MAN Insan Cendikia Pasar. Dikutip dari laman mpr.go.id, kompetisi dibagi ke dalam beberapa sesi utama yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Sesi pertama merupakan wawasan 4 pilar. Pada tahap ini, peserta harus menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat secara bergiliran. Kemampuan memahami materi kebangsaan menjadi kunci utama untuk memperoleh poin. Sesi kedua adalah sesi tematik. Pada tahap ini peserta tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu menyampaikan argumentasi terhadap studi kasus yang diperoleh melalui undian. Setiap tim harus menunjukkan kemampuan berpikir kritis serta kerjasama tim dalam menyusun jawaban. Sesi terakhir adalah sesi rebutan, yakni babak yang menguji ketangkasan individu. Pada tahap ini, peserta harus menjawab pertanyaan secara mandiri tanpa bantuan anggota tim lainnya. Kecepatan berpikir dan ketepatan jawaban menjadi faktor penentu. Pada penyisihan pertama, SMA Negeri 1 Sangatta Utara berhasil menjadi pemenang dengan nilai 80 poin. Mereka mengungguli SMA Negeri 10 Samarinda yang memperoleh 55 poin. Ya, kami ralat. Pada penyisihan pertama, SMA Negeri 1 Sangatta Utara berhasil menjadi pemenang dengan nilai 80 poin. Mereka mengungguli SMAN 10 Samarinda yang memperoleh 55 poin serta SMA Nasional KPS dengan 40 poin. Penyisihan kedua dimenangkan oleh SMA Negeri 1 Bontang. Sementara itu, penyisihan ketiga dimenangkan MAN Insan Cendikia Pasar. Hasil tersebut mempertemukan 3 sekolah terbaik di partai final, yakni SMA Negeri 1 Sangatta Utara, SMA Negeri 1 Bontang, dan MAN Insan Cendikia Pasar. Babak final berlangsung sangat ketat, ketiga sekolah saling mengejar poin hingga sesi terakhir. Persaingan berlangsung terbuka karena masing-masing tim memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Setelah melalui seluruh rangkaian perlombaan, SMA Negeri 1 Bontang akhirnya keluar sebagai juara dengan nilai 95 poin. MAN Insan Cendikia Pasar berada di posisi kedua dengan nilai 90 poin. Sedangkan SMA Negeri 1 Sangatta Utara menempati posisi ketiga dengan 60 poin. Keunggulan 5 poin atas MAN Insan Cendikia Pasar menjadi penentu tiket emas menuju tingkat nasional.

baik pendengar dan pemirsa, 17 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Anda masih bersama kami di Warta Siang. Dan juga mengucapkan selamat untuk SMA Negeri 1 Bontang, SMA Negeri 1 Sangatta Utara, dan juga Sman Cendikia Paser yang menjadi juara dalam Lomba Cerdas Cermat MPR RI pada tahun 2026. Baik, terima kasih untuk terus bersama kami, dan kita beralih ke informasi selengkapnya. Getaran gempa M6,7 Palu sampai ke Kaltim, BMKG ingatkan potensi tsunami di pantai timur Kalimantan. Dari Kota Madya Balikpapan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo atau M6,7 yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut dirasakan hingga ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur termasuk Balikpapan dan Samarinda. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Episenter gempa berada di darat pada koordinat 1,3 lintang selatan dan 120,24 bujur timur, serta 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Meski berkekuatan besar, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang masih terus terjadi. Pendengar dan pemirsa, Kepala Satuan Geofisika BMKG Balikpapan Rasmit mengatakan, getaran gempa utama sempat dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Dikatakan kekuatan gempa yang cukup besar membuat energinya menjalar hingga ke beberapa wilayah di Pulau Kalimantan. Dirasakan di Samarinda, Balikpapan hingga Pulau Laut, namun yang dirasakan hanya guncangan ringan serta seperti lampu gantung yang bergoyang, dan tidak ada laporan kerusakan di Samarinda, Balikpapan maupun Pulau Laut. Rasmit menggambarkan sensasi getaran yang dirasakan masyarakat di Balikpapan seperti saat sebuah truk besar melintas di dekat bangunan. Sementara itu di Kabupaten Kutai Timur, gempa tersebut tidak dirasakan masyarakat. Kepala BPBD Kutai Timur, Sulastin, memastikan hingga siang hari kemarin tidak ada laporan warga yang merasakan getaran maupun dampak kerusakan akibat gempa di Palu.

pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi-informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Warta Siang.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Hai Lin, dari mana nih?
9: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
8: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
9: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
8: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
9: Apa tuh?
8: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
9: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
8: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
9: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Aku tim 99. Kita ke Semarak Piala Dunia 2026, khususnya di Kalimantan Timur. Ya, demam Piala Dunia 2026, jersey Brasil laris di pasar Balikpapan. Di tengah euforia Piala Dunia 2026, jersey kuning khas Brasil kembali mencuri perhatian para pecinta sepak bola di Balikpapan. Jika Portugal diburu karena Cristiano Ronaldo, maka Brasil menjadi magnet karena mimpi besar menambah satu bintang lagi di atas lambang federasinya. Ya, stand SN Sport di kawasan Pasar Segar Balikpapan Utara menjadi saksi bagaimana jersey Selecao terus masuk dalam daftar incaran pembeli sejak bergulirnya Piala Dunia pada 11 Juni lalu. Karyawan SN Sport Mulyanto mengatakan penjualan jersey peserta Piala Dunia mengalami peningkatan selama kompetisi berlangsung. Dari berbagai negara yang tersedia, Brasil menjadi salah satu tim yang paling banyak dilirik pembeli. Ya, status Brasil sebagai pemilik 5 gelar Piala Dunia membuat daya tarik jersey kuning mereka tak pernah pudar, di mana bagi para penggemar mengenakan jersey Brasil bukan sekedar soal desain tetapi juga simbol tradisi juara yang telah melahirkan nama-nama besar seperti Pelé, Ronaldo, Nazario, Ronaldinho hingga Neymar. Ya, di Piala Dunia 2026, sorotan kembali tertuju pada Neymar. Turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini diyakini menjadi salah satu kesempatan terakhir sang bintang membawa Brasil mengakhiri penantian panjang sejak gelar terakhir pada 2002. Mimpi bintang ke-6 atau Hexa Kempel pun kembali menjadi daya tarik para penggemar jersey. Salah satu pembeli yakni Syamsir mengaku awalnya hanya datang untuk melihat-lihat koleksi jersey yang dipajang. Namun pesona jersey kandang atau home Brasil membuatnya berubah pikiran. Ya, dikatakan pasalnya masih ada Neymar dan yakin Brasil sampai final. Tak sedikit pembeli yang menganggap jersey Brasil sebagai safe pick di setiap edisi Piala Dunia. Saat negara lain datang membawa generasi baru, Brasil tetap hadir dengan reputasi sebagai tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia.

Bola gembira TVRI bangkitkan euforia Piala Dunia 2026 di Kalimantan Timur. Ya, namun sebelumnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan seputar sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur. Kita awali dari Penajam Pasir Utara. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mulai berlangsung di Kabupaten Penajam Pasir Utara sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 191 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga dan tempat usaha di seluruh wilayah kabupaten. Pendataan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi perekonomian daerah. Data yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai program dan kebijakan pembangunan. Bupati PPU Mudiat Nur mengajak masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dikatakan kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada keterbukaan responden saat proses pendataan berlangsung. Selain meminta partisipasi masyarakat, Mudiat juga menaruh perhatian pada proses pengumpulan data di lapangan. Meminta seluruh petugas menjelaskan dan juga menjalankan tugas secara profesional, serta membangun komunikasi yang baik dengan warga agar pendataan berjalan dengan lancar. Petugas sensus akan mendatangi rumah tangga maupun unit usaha secara door-to-door selama periode pelaksanaan. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Dari Penajam Pasir Utara, kita ke sensus ekonomi di Kota Taman Bontang. Wali Kota Bontang Neni Murnaini menekankan pentingnya data sebagai fondasi pembangunan daerah di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang Neni Murnaini saat meresmikan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Bontang melalui apel siaga di halaman parkir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Menurut Neni, pelaksanaan sensus menjadi penting di tengah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Ya, dikatakan masyarakat saat ini atau masyarakat kita secara sosial menyesuaikan kondisi hari ini. Perekonomian akan berubah secara cepat, ada ekonomi digital, semua itu perlu dipetakan secara akurat, maka data hasil sensus yang sangat penting. Lebih jauh dikatakan Neni, data yang terkumpul akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai program pemerintah. Mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, penciptaan lapangan kerja hingga penguatan ekonomi lokal. Neni juga mengingatkan pentingnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus. Seluruh petugas diwajibkan menggunakan atribut resmi dan membawa identitas saat bertugas agar masyarakat yang ada merasa aman ketika memberikan informasi.

datang dari kunjungan wisata Biduk-Biduk Membludak. Bupati Berau dorong warga buka usaha homestay. Lonjakan kunjungan wisatawan ke Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, dinilai membuka peluang besar bagi masyarakat untuk meraih manfaat ekonomi yang lebih luas, terutama sejak bulan April hingga Juni 2026. Melihat tingginya permintaan akomodasi yang bahkan mulai melampaui kapasitas penginapan yang tersedia, Bupati mendorong pengembangan homestay berbasis masyarakat sebagai solusi sekaligus sumber pendapatan baru bagi warga. Menurut Bupati Berau, Kampung Biduk-Biduk memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama kawasan wisata di Kecamatan Biduk-Biduk. Kondisi itu membuat kampung ini menjadi titik pertama yang disinggahi wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi unggulan di wilayah pesisir Berau. Fenomena meningkatnya jumlah wisatawan itu menurut Bupati tidak boleh hanya dilihat sebagai tantangan keterbatasan fasilitas, tetapi harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk menciptakan sumber ekonomi baru yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satu langkah yang dinilai potensial adalah mengembangkan usaha akomodasi melalui BUMK atau Badan Usaha Milik Kampung maupun pemanfaatan rumah-rumah warga sebagai homestay. Selain mampu memenuhi kebutuhan wisatawan, konsep itu juga dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat kampung. Dirinya menyebut pengembangan homestay berbasis masyarakat dinilai memiliki dampak berantai terhadap ekonomi lokal. Tidak hanya memberikan tambahan pendapatan bagi pemilik rumah, tetapi juga membuka peluang usaha lain seperti penyediaan kuliner lokal, jasa transportasi, hingga penjualan produk UMKM dan kerajinan masyarakat setempat. Bupati Berau menegaskan pengelolaan sektor wisata tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah kampung, kemudian masyarakat, dan juga sejumlah organisasi perangkat daerah agar potensi yang ada dapat berkembang secara maksimal. Beberapa OPD yang diharapkan terlibat aktif antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta instansi terkait lainnya. Menurut Bupati, pendampingan kepada masyarakat menjadi hal penting, terutama dalam memastikan homestay yang disiapkan memenuhi standar kenyamanan dan kelayakan bagi wisatawan. Lebih jauh, dirinya menilai seluruh kampung di Berau sebenarnya memiliki peluang yang sama untuk berkembang melalui pemanfaatan potensi lokal masing-masing. Masih dari Kabupaten Berau, kami hadirkan informasi program Secure tingkatkan produk udang windu dan restorasi mangrove di Berau. Ya, panen tambak shrimp karbon yang dilaksanakan pada 3 Juni 2026 di Kampung Pegat Batumbuk dan Kampung Suaran Kabupaten Berau Kalimantan Timur menunjukkan hasil positif dari penerapan budidaya tambak ramah lingkungan. Kegiatan ini didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN bersama Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam kerangka program Solution of Marine and Coastal Resilience in the Coral Triangle atau SOMACOR, yang dimana hal ini adalah salah satu lokasi panen berada di tambak milik Abdul Rahman di Kampung Pegat Batumbuk. Tambak itu menghasilkan 115 kg udang windu, 141 kg udang bintik, 1,3 ton ikan bandeng, dan 50 kg kepiting bakau. Hasil panen kali ini menunjukkan bahwa pengelolaan tambak yang lebih memperhatikan kondisi lingkungan dapat memberikan hasil yang baik. Selain udang, mereka juga mendapatkan bandeng dan kepiting bakau. Dengan hasil terbaru sebesar 115 kg, produksi udang windu mengalami peningkatan sekitar 15% meskipun luas area budidaya telah menyusut hingga hanya 20% dari luas semula.
Menurutnya pendampingan yang diberikan melalui program Secure atau Sekuri tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat kapasitas petambak dalam mengelola tambak secara lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pelatihan penguatan dan pembuatan kompos, kemudian juga mikroorganisme lokal yang dimanfaatkan untuk menjaga kualitas lingkungan tambak. Sejumlah informasi dari Kalimantan Timur lainnya serta Kalimantan Utara segera kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Duh, ada apa sih, Bune?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
4: Assalamualaikum, Bu Tika.
5: Waalaikumsalam, Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu, Bu, stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini, Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Sudah, Bro, parkir di situ aja, itu ada trotoar.
8: Oke, Bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
8: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
8: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
8: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal,
9: RPD Kutim FM. Yeah. FM.

RPD Kutim 99.4 FM, kita kembali ke Warta Siang dan kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke Kabupaten Kutai Barat, di mana rute penerbangan Samarinda Kutai Barat resmi beroperasi hari ini. Wings Air terbang 3 kali sepekan. Informasi-informasi ini masih kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Masyarakat Kabupaten Kutai Barat akhirnya kembali memiliki akses transportasi udara langsung menuju kota Samarinda. Maskapai Wings Air resmi beroperasi dan mengoperasikan kembali rute penerbangan Bandara Melalan Kutai Barat menuju Bandara APT Pranoto Samarinda mulai hari ini Rabu 17 Juni 2026. Pengoperasian kembali jalur penerbangan ini menjadi kabar yang cukup dinantikan warga Kutai Barat, Kalimantan Timur. Selama beberapa waktu terakhir, masyarakat yang hendak menuju Samarinda harus menempuh perjalanan darat dengan waktu tempuh yang relatif panjang. Kini perjalanan yang sebelumnya dapat memakan waktu sekitar 8 jam melalui jalur darat dapat dipersingkat menjadi kurang dari 1 jam menggunakan pesawat. Kehadiran kembali penerbangan Melalan Samarinda juga diharapkan tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur. Rute ini sebenarnya bukan penerbangan baru. Jalur tersebut pernah beroperasi sebelumnya, namun sempat berhenti melayani penerbangan. Kini Wings Air kembali mengaktifkan rute tersebut setelah seluruh persiapan operasional dinyatakan siap. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Melalan Kabupaten Kutai Barat Bernard Repelita Purba memastikan seluruh persiapan operasional telah rampung menjelang penerbangan perdana yang dilaksanakan hari ini. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, penerbangan dari Samarinda menuju Kutai Barat akan berangkat dari Bandara APT Pranoto Samarinda pukul 9.05 menit waktu Indonesia Tengah dan tiba di Bandara Melalan pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. Artinya, waktu tempuh perjalanan udara hanya sekitar 45 menit. Untuk rute sebaliknya, pesawat akan berangkat dari Bandara Melalan pukul 10.15 dan dijadwalkan tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Jadwal tersebut berlaku untuk penerbangan reguler yang dilayani Wings Air pada tahap awal operasional. Maskapai menetapkan layanan penerbangan sebanyak 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan salah satu keuntungan terbesar dari kembalinya beroperasi rute penerbangan ini adalah efisiensi waktu perjalanan. Di mana selama ini masyarakat yang melakukan perjalanan dari Kutai Barat menuju Samarinda maupun sebaliknya harus menggunakan jalur darat yang memerlukan waktu berjam-jam.

Demikian informasi dari Kalimantan Timur, dan kita beralih ke informasi dari Kalimantan Utara. Dan operasional Mandek Dapur SPPG Sebatik Timur tutup, 31 sekolah di perbatasan tak lagi terima MBG. Salah satu satuan pelayanan dan pemenuhan gizi SPPG di Sebatik Timur Pulau Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara berhenti beroperasi. Akibatnya murid-murid dari 31 sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita di perbatasan RI Malaysia ini pun tak lagi menerima jatah MBG. Dijelaskan dana yang belum cair adalah dana yang sebagian digunakan untuk pembelian bahan pangan yang kemudian diolah menjadi makanan bergizi bagi penerima manfaat program MBG. Dirincikan ada 31 sekolah yang dilayani SPPG Sebatik Timur dengan jumlah sasaran penerima manfaat sebanyak 3.141 murid atau pelajar. Dan sebanyak 323 penerima manfaat dari ibu hamil, menyusui, dan balita. Fitra menegaskan pihak SPPG juga sudah menyampaikan berhentinya operasional mereka kepada masing-masing PIK sekolah. Kita ke mengapa kereta api Kaltara dinilai penting. Proyek 25 triliun ini diproyeksikan serap 2.000 pekerja lokal. Ya, kereta api di Kalimantan Utara selama ini lebih sering hadir sebagai wacana daripada kenyataan. Namun kini proyek yang diperkirakan membutuhkan investasi hingga 25 triliun itu kembali mendapatkan perhatian setelah investor menyatakan minat untuk mengembangkannya. Di tengah besarnya nilai investasi itu, ada satu hal yang paling menarik perhatian masyarakat, yakni proyek ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerima audiensi dari PT Indonesia Transit Sinergi Intra, perusahaan yang menawarkan investasi pembangunan jaringan kereta api di wilayah tersebut. Nilai investasi yang ditawarkan berkisar 20 triliun hingga 25 triliun dan seluruhnya direncanakan berasal dari pihak investor. Yang menarik, selain membahas infrastruktur dan konektivitas, proyek ini juga disebut memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Pada laman resmi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemprov Kaltara, disebut bahwa proyek diproyeksikan dapat membuka sekitar 2.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Sebetulnya rencana pembangunan kereta api di Kaltara bukanlah hal baru. Dokumen perencanaan kereta api sudah pernah disusun sejak sekitar satu dekade lalu. Bahkan rencana itu telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional atau RIPNAS. Namun berbagai kendala membuat proyek tersebut belum juga terrealisasi. Kini dengan masuknya investor baru, peluang pembangunan kembali terbuka.

0: Kita ke informasi terakhir dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Udang Windu Kaltim tembus pasar global, nilai ekspor capai 173,3 miliar. Ya, Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan ekspor ratusan ton udang windu ke pasar internasional sepanjang Januari hingga Mei 2026. Komoditas itu menjadi penyumbang terbesar dalam ekspor perikanan daerah. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Irma Listiawati mengatakan, volume ekspor udang windu mencapai 769,9 ton dalam 5 bulan pertama 2026. Dikatakan ekspor udang pink mencapai 239,2 ton dengan nilai ekonomi 31,6 miliar. Sementara itu ikan kerapu segar mencatatkan volume pengiriman 89,3 ton dengan nilai 7,4 miliar. Permintaan pasar internasional juga terlihat dari ekspor bawal putih segar di mana komoditas ini dikirim sebanyak 59,7 ton dengan nilai 6,7 miliar. Adapun udang putih masuk dalam daftar 5 besar komoditas ekspor perikanan Kalimantan Timur. Volume pengirimannya mencapai 27,7 ton dengan nilai 4,7 miliar. Irma mengatakan bahwa produk perikanan asal Kalimantan Timur dikirim secara rutin ke 12 negara tujuan ekspor. Beberapa pasar utama yang menyerap produk tersebut antara lain Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, China, dan Malaysia. Untuk mempercepat distribusi produk segar, Kalimantan Timur juga memiliki fasilitas penerbangan ekspor langsung dari Balikpapan menuju Wenzhou, China. Jalur itu menggunakan pesawat kargo Rimbun yang beroperasi di 2 kali dalam sepekan. Dan pengiriman kargo tersebut dikatakan cepat, dikhususkan untuk produk unggulan yang harus dikirim dalam kondisi segar seperti belut, kepiting, dan ikan segar. Dengan jalur pengiriman langsung tersebut, distribusi produk perikanan segar dari Kalimantan Timur ke pasar luar negeri diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan menjaga kualitas komoditas ekspor. Demikian informasi dalam Warta Siang edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dan terima kasih sudah bersama kami untuk informasi-informasi satu jam kali ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan

0: sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
1: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Hai Lin, dari mana nih?
8: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
7: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
8: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
7: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
8: Apa tuh?
7: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
8: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
7: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
9: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
10: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
11: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
10: Loh, emangnya kenapa?
11: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
10: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
11: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
10: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
12: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
11: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
12: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
13: Tahun berapa mas?
14: 4.000 aja.
15: Siapa yang sakit?
16: Mas Fajar.
15: Sakit apa?
16: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
15: Apa itu 3M?
16: Menguras, menutup, dan mengubur.
15: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
13: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
14: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
13: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
14: Kan nyamuk bisa terbang.
17: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
18: RPD Kutim FM.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحة

0: فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
1: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Oh, yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita

Kawasan Sulawesi nomor 8 RBD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Ya, semoga semuanya masih dalam kabar baik ya, sehat dan tentunya masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik pendengar, kita ketemu lagi ya di program requestan lagu-lagu kesukaan Anda tentunya ya pendengar ya. Di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 17 Juni 2026. Oke, seperti biasanya di program Sapa Kutim selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim, tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore hari nanti. Jadi buat Anda pendengar yang ingin ikut bergabung tentunya bareng Novani di program Sapa Kutim, silahkan ya bisa ikutan bergabung melalui nomor yang pastinya sudah gak asing lagi tentunya ya, di via WhatsApp di 0811 5811 683. Oke, sekali lagi di 0811 5811 683. Ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu ya, lagu-lagu yang pengen didengerin di suasana siang hari ini, boleh lagu-lagu yang apa ya, lagu-lagu ngebeat, lagu-lagu rock gitu, atau mungkin lagu-lagu slow, mellow ya. Bisa silakan bergabung ya, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara ya di atas tahun 2000-an, bisa ikutan bergabung di program Sapa Kutim pendengar. Sudah ada beberapa lagu ya yang mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Tadi yang pertama dibuka oleh lagu dari miliknya Nadif Basalamah ya, Bergema Sampai Selamanya. Kemudian ada lagu dari miliknya Tulus, Tukar Jiwa. Dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama ada lagu dari miliknya Firza, Seperti Yang Kau Minta. Ini salah satu, sebenarnya salah satu lagu legendaris. Nah, kenapa bisa dibilang salah satu lagu legendaris? Karena memang penyanyinya ini adalah Krisha ya, terlebih dahulu yang sudah merilis lagu Seperti Yang Kau Minta yang di aransemen ulang tentunya dan dinyanyikan kembali oleh Firza ya. Ya, yang sudah menemani Anda semuanya sampai dengan kebersamaan kita saat ini di menit 14 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Kita masih berada di jam istirahat siang ya. Namun buat yang bagi para pekerja ya, mungkin jam istirahat siangnya sudah berakhir gitu ya. Karena biasanya di perkantoran ya menerapkan jam istirahat siangnya itu dari jam 12 siang ya sampai dengan jam 1 siang nih pendengar ya. Mungkin buat Anda yang bekerja di tempat yang lebih fleksibel gitu pendengar ya, mungkin saat ini masih ada waktu ya untuk beristirahat siang. Gunakan waktu Anda tentunya ya untuk beribadah dan juga untuk apa ya, untuk makan siang gitu, atau mungkin untuk merehatkan sejenak ya tubuh kita, mata kita yang mungkin sudah lelah ya. Karena sudah sejak dari pagi gitu ya menatap komputer. Mungkin bisa direfleksikan sejenak gitu pendengar ya, beristirahat sejenak biar lebih semangat lagi tentunya dalam kita akan kembali beraktivitas gitu. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan siang hari ini, yang mana seperti yang kita ketahui memang dalam satu hari ya cuaca bisa berubah gitu ya. Ya, untuk siang hari ini cuaca memang
apa ya, tadi terlihat mendung, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan saat ini, cuaca terlihat di luar sana agak sedikit mendung ya. Mungkin bukan hanya di wilayah Kota Sangatta aja, akan tetapi juga di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur ya. Dan buat Anda pendengar yang saat ini juga tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim pendengar ya, dengan mengakses di website rpd.kutaitimur.kab.go.id, atau juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan Novani ucapkan selamat bergabung untuk Anda semuanya, tentunya yang saat ini mungkin tengah baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Dan selamat apa ya? Selamat mendengarkan siaran Sapa Kutim tentunya, dan jangan lupa untuk ikutan berpartisipasi, bergabung bareng Novani tentunya ya di program Sapa Kutim. Request lagu-lagu dan juga kirim-kirim salam. Tentunya Novani akan bacakan dan puterin lagu-lagu yang Anda request tentunya ya. Dan kembali di 0811-5811-683, Novani tunggu partisipasi teman-teman semuanya tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya ya di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya juga masih bersemangat ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, kita tinggalkan dulu ya sebelum kita lanjut ya masuk untuk sesi pertama di program Sapa Kutim. Kita dengarkan dulu satu persembahan lagu dari miliknya siapa nih? Ya, dengan judul Sweet Talk ya. Sheryl Shainavia featuring Rizky Febian.

Ya, masih dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Badegar ya, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan oke, baik Badegar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 23 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. So langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk ya melalui via WhatsApp ya di 0811 5811 683. Oke, untuk sesi pertama langsung aja, selamat siang RPD Kutim. Ini dari Elma di arah Jembatan Pinang. Mau request mau ikutan bergabung request lagu Persimpangan Dilema dari Terry. Salam semangat buat semua warga Sangatta, jaga selalu kesehatan kalian. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga dan salam kenal ya buat Elma. Elma yang katanya lagi ada di arah Jembatan Pinang nih. Oke. Ya, selamat bergabung ya buat Elma di RPD Kutim. Dan Elma request lagu dari miliknya Terry ya, Persimpangan Dilema. Oke deh, lagunya ditunggu aja. Dan terima kasih ya buat Elma yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dari Elma, next selanjutnya Novani bacakan Sapa Kutim. Halo, ini Nana, lagi di kantor aja. Apa kabarnya Kak Novani? Udah makan siang belum? Mau request lagu Semenjak Ada Dirimu, remake dari Hi-Fi featuring Yofi Widianto. Salam manis aja deh untuk semua yang dengerin RPD Kutim. Semangat Kak siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo juga nih buat Nana ya. Nana yang katanya lagi ada di kantor aja nih. Gimana untuk Nana sendiri kabarnya nih ya? Semoga juga dalam kabar baik dan sehat ya. Dan Novani juga alhamdulillah kabarnya baik dan juga sehat nih ya. Dan untuk makan siangnya, Elma sendiri gimana nih? Udah makan siang belum? Kalau belum bisa deh ikutan bareng-bareng gitu makan siangnya. Tapi makan siang di tempat yang berbeda gitu ya. Iya, terima kasih buat Nana yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request untuk hari ini lagunya siapa nih? Lagunya Hi-Fi ya, featuring Yofi Widianto, Semenjak Ada Dirimu. Oke deh, lagunya ditunggu aja ya buat Nana. Katanya salam manis aja deh untuk semua yang dengerin RPD Kutim. Iya, terima kasih buat Nana ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Ya, dari Nana, next selanjutnya Novani bacakan. Assalamualaikum Mbak Novani, selamat siang Mbak Nurni di Geria Dayung. Halo Mbak Nur. Puterin ya lagunya Raisa yang LDR, spesialnya buat yang lagi LDR sama pasangannya termasuk aku. Nikmati aja, semoga akan indah pada waktunya, amin. Makasih Mbak Novani, sukses selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali buat Mbak Nur ya, Mbak Nur di Geria Dayung yang sudah ikutan gabung lagi nih ya setelah lama. Gak lama juga sih ya, akan tetapi baru muncul nih lagi ya untuk Mbak Nur ya. Lagunya Raisa ya, LDR. Ini long apa nih? Long distance ya, apa sih? Pokoknya lagu LDR gitu ya, yang di-request oleh Mbak Nur.
Iya deh, yang katanya lagi LDR-an gitu sama pasangannya ya. Memang harus dinikmati prosesnya ya. Semoga akan indah pada waktunya pastinya ya, akan menyatu gitu ya. Tetap semangat buat Mbak Nur tentunya ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM untuk sesi pertama di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini sudah 3 requestan ya yang sudah Novani bacakan. Tadi di nomor urut pertama ada Mbak Elma yang request lagunya Terry ya, Persimpangan Dilema. Kemudian disusul ada requestannya Mbak Nana, lagu dari miliknya Haifa ya, featuring Yofi Widianto, Semenjak Ada Dirimu. Dan lagu yang direquest oleh Mbak Nur ya, Raisa dengan judul LDR. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama untuk sesi pertama ya. Dan pastinya juga Novani akan lanjut lagi. Kita akan masuk untuk sesi kedua. Untuk itu pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

Ya, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 17 Juni 2026. Oke, baik pendengar ya, kita lanjut lagi ya untuk sesi kedua. Setelah tadi sudah Novani puterin ya lagu-lagu yang di request di sesi pertama. Ya, terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk sesi pertama tadi. Dan oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya pendengar ya, tetap semangat untuk Anda ya, terutama juga buat Anda yang saat ini beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Yeah. Dan oke, baik bergar di semua 9.4 FM langsung aja Novani bacakan requestan ya yang sudah masuk ya melalui jalur WhatsApp di 0811-5811-683. Selamat siang RPD Kutim, aku Reka di sekitaran sangat lama, mau request lagu Tenang dari Judika. Salam sehat untuk semua pendengar RPD, sukses buat Kak Novaninya, selamat bertugas. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kembali ya buat Reka yang katanya lagi ada di sekitaran sangat lama nih. Oke, lagunya yang di request ya untuk hari ini Mbak Reka Judika ya, Tenang. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Mbak Reka yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, dari Reka, next selanjutnya Novani bacakan. Halo, salken Kak penyiar, aku Ida di sekitaran Teluk Lingga, mau request lagu Tanpa Cinta dari Tiara Andini. Makasih, salam sukses dan jaya selalu RPD Kutil. Oke, baik, terima kasih kembali. Salam kenal juga ya buat Ida, Ida Teluk Lingga ya, yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan lagu yang di request adalah lagunya siapa nih? Lagunya Tiara Andini ya, Tanpa Cinta. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Ida ya yang sudah ikutan bergabung juga ya di program Sapa Kutim. Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM, dua requestan yang sudah masuk ya di jalur WhatsApp ya di 0811-5811-683. Dan gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 51 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Semakin merapat ya mendengar perjumpaan kita di program Sapa Kutim. Dan nantinya tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang seperti biasanya, RPD Kutim akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda ya selama kurang lebih 30 menit ya pendengar untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi pendengar, buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, masih bisa untuk ikutan bergabung ya. Masih bisa mengirimkan requestan Anda melalui pesan WhatsApp di 0811-5811-683. Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk sesi kedua sudah Novani bacakan requestan dan juga akan segera Novani puterin ya lagu yang sudah di request tadi. Yang pertama ada dari Mbak Reka yang request lagunya Judika dengan judul Tenang. Dan requestannya Mbak Ida ya yang request lagunya Tiara Andini, Tanpa Cinta.
Okay, semakin merapat ya kebersamaan kita saat ini untuk sesi kedua ya, sebelum kita masuk ya bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta.

8115118163. Assalamualaikum, selamat siang RPD Kutim. Halo Mbak, ini Shirley lagi di Kenyamukan. Mau request lagunya ada band Karena Wanita. Salam, salam sehat buat mbaknya yang lagi bertugas aja. Dan salam kompak selalu untuk pendengar RPD Kutim. Makasih buat mbaknya. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang juga ya buat Shirley. Dan terima kasih sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya. Lagunya masih sama ya, requestan Mbak Shirley ya. Ada band Karena Wanita. Oke, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Shirley yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM untuk sesi kedua. Sudah Novani bacakan ya 3 requestan, namun dikarenakan waktu kita yang sebentar lagi akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, jadi kemungkinan hanya satu ya, sepertinya hanya satu lagu yang bisa Novani puterin ya. Tadi requestan yang pertama, requestannya Mbak Reka yang request lagunya Judika dengan judul Tenang. Dan untuk requestannya Mbak Shirley serta Mbak Ida, mungkin bisa sabar ya, pastinya akan Novani puterin lagunya setelah kita selesai ya, kita selesai bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, mungkin langsung aja untuk sesi kedua. Requestan pertama yang direquest oleh Mbak Reka ya di kesempatan siang hari ini, ini dia, ada lagu dari miliknya Judika dengan judul Tenang.

0: yang tadi disebutkan ada sekitar 6,7 juta. Itu hasil penjelasannya Ibu Prini.
1: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat.

0: KPK menegaskan integritas ASN mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan bebas korupsi. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat. Filipina mencairkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa bumi di sejumlah wilayah Mindanao. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Setio Budianto, menegaskan integritas aparatur sipil negara menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya.
2: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan bahwa integritas aparatur sipil negara menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Hal itu disampaikan Setio saat peluncuran Program Nasional Pembelajaran Integritas berbasis e-learning di kantor LAN pada Rabu hari ini. Menurut Setio, berbagai regulasi, sistem digital, dan reformasi birokrasi telah dibangun pemerintah. Namun, kata Setio, jika tidak akan berjalan optimal tanpa didukung sumber daya manusia yang berintegritas. Setio menilai keberhasilan pelayanan publik pada akhirnya ditentukan oleh perilaku ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebab ASN berada di berbagai sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya. Yang tadi disebutkan ada sekitar 6,7 juta. Itu hasil penjelasannya Ibu Prini, yang baru dilakukan hanya sekitar puluhan ribu. Ya, tadi sampaikan sekitar 55 ribu sekian. Gitu. Kalau sumber daya manusianya tidak berubah attitude-nya, maka integritas nggak akan tercapai. Kalau sumber daya manusianya masih bicara basah dan kering, jabatan basah, jabatan kering, bahkan ada pameo, orang yang memiliki integritas yang luar biasa, kemudian ya teman-temannya bilang, ah karena kamu belum jabat situ aja.
2: Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan integritas aparatur sipil negara menjadi fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rini mengatakan kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam waktu singkat maupun hanya melalui satu kebijakan. Menurutnya, kepercayaan publik tumbuh dari berbagai keputusan dan pelayanan yang diberikan pemerintah secara konsisten, jujur, dan bertanggung jawab.
3: Ibu sekalian, ini mengapa menjadi sangat penting? Karena tentunya kepercayaan publik itu tidak dibangun dalam satu hari dan tidak juga lahir dari satu kebijakan. Jadi kepercayaan itu harus tumbuh gitu ya dari berbagai atau bahkan ribuan bahkan jutaan keputusan yang sudah kita buat. Dan setiap pelayanan itu juga diberikan dengan jujur karena setiap kewenangan juga yang digunakan secara bertanggung jawab dan setiap keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat tentunya menjadi fondasi untuk kepercayaan masyarakat tersebut.
2: Setio juga mengatakan berbagai penyimpangan tersebut seringkali berawal dari kebiasaan yang dianggap sepele, serta kemudian berkembang menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Karena itu, KPK bersama LAN memunculkan Program Nasional Pembelajaran Integritas berbasis e-learning, di mana program ini dibuat sebagai upaya memperkuat budaya anti korupsi di kalangan ASN. Program tersebut juga diharapkan dapat menjangkau jutaan ASN di seluruh Indonesia. Ketua KPK Setio menekankan pembelajaran integritas tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman anti korupsi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat, seperti sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang progres pembangunannya telah mencapai 80%. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan.
2: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini termasuk paling baik di Indonesia.
3: Progres pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan kini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
2: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Bulan Juli harus sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu di sekolah transisi, tempat yang transisi itu. Ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
3: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD, progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
4: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan itu anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry. Jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan di asramakan.
3: Merespon minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mondokan dan sekitarnya mau memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD mereka untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Sragen pada tahun ajaran baru ini. Reri Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
1: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan industri MICE melalui penyelenggaraan INA MICE 2026 yang digelar secara hybrid di Jakarta. Zahrotin Aljana menyampaikan laporan selengkapnya. Zahro.
5: Ya, pendengar, Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ kembali menggelar Indonesia MICE Conference and Exhibition atau INA MICE 2026 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Kegiatan yang menjadi penyelenggaraan ke-9 ini mengangkat tema memberdayakan ekonomi cerdas Jakarta melalui transformasi digital di industri MICE. Direktur Politeknik Negeri Jakarta Syamsurizal dalam sambutannya menegaskan pentingnya transformasi digital dalam mendukung kemajuan industri MICE nasional. Menurutnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi langkah penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan sektor MICE di masa mendatang. Berikut pernyataan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal.
6: Sebagai institusi pendidikan vokasi, Politeknik Jakarta memiliki peran dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri.
5: Kami informasikan juga bahwa konferensi ini terdiri atas dua sesi pleno, di mana pada sesi pertama membahas fondasi ekonomi cerdas dalam industri MICE melalui perspektif transformasi digital dan perkembangan sektor industri. Sedangkan pada sesi kedua mengulas penerapan praktik ekonomi cerdas dalam ekosistem MICE yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang semakin erat, sektor MICE diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahra Dinantono, 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah. Sehari setelah Ka'bah berganti kiswah 1 Muharram, ratusan ribu jamaah haji Indonesia dan dunia melakukan tawaf di Ka'bah, di mana jamaah haji Indonesia bersyukur dapat melakukan tawaf di Ka'bah. Syariful Alam menyampaikan laporan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, ratusan ribu jamaah haji Indonesia dan dunia terpantau berdoa, berzikir saat tawaf memutari Ka'bah sehari setelah 1 Muharram kiswah Ka'bah diganti. Bagi jamaah haji Indonesia yang akan melakukan tawaf di pelataran dasar, bagi jamaah laki-laki harus memakai pakaian ihram. Sementara untuk lokasi sa'i, Safa Marwah juga dipenuhi jamaah haji yang melakukan sa'i dengan berzikir dan berdoa. Salah satu jamaah haji Indonesia, Ike Kusuma, mengatakan sehari setelah pergantian kiswah di Ka'bah, dirinya sangat bersyukur dapat melakukan tawaf 7 kali di Ka'bah dan sa'i di Safa Marwah untuk melakukan umroh sunnah. Berikut keterangan dari Ike Kusuma.
8: Kita melaksanakan tawaf saat ini di daerah area Masam, itu masih dikelilingi oleh barikade ya. Jadi masih belum terbuka sehingga kita masih jamaah belum bisa untuk menyentuh kiswah dan Ka'bah pada saat ini. Dan ini kalau biasanya akan berlangsung hingga 1 minggu atau 2 minggu ke depan.
9: Apa ritual atau ruhani yang dirasakan ketika melakukan tawaf dan sa'i umroh sunnah ini?
8: Ya, ritual yang dirasakan adalah banyak sekali karena kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, itu merasakan bahwa perjalanan kita itu cukup berat yang harus kita lakukan. Sehingga dalam menjalani kehidupan kedepannya setelah pulang dari haji ini, kita harus benar-benar menjalankan ibadah dan meninggalkan apa yang telah kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelum haji.
7: Dan pendengar, dikatakan Ike Kusuma, dirinya berharap agar ketika melakukan doa dan zikir di depan Ka'bah dapat melaksanakan umroh dan haji bersama istri dan anak-anaknya. Menurutnya itu merupakan doa dan harapan terbaiknya agar doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Ike Kusuma, jamaah haji Indonesia ketika tiba di tanah air diharapkan bisa memberikan keteladanan yang tercermin dari sikap akhlak yang semakin baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Fase pemulangan jemaah dan petugas haji di Embarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Di mana kedatangan kloter 9 asal Tanah Laut pada Selasa dini hari kemarin menandai berakhirnya pemulangan jemaah gelombang pertama yang diterbangkan melalui Jeddah. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim, silakan laporannya. Ya, nampaknya terputus. Kita akan coba hubungi kembali. Kita beralih dulu ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia Kloter 12 Padang telah tiba pada dini hari tadi di Bandara Internasional Minangkabau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Elan Silvia Sari dari RRI Padang. Elan.
10: Baik, pendengar. Kelompok terbang Kloter 12 Embarkasi Padang mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau BIM dini hari tadi pukul 00.08 waktu Indonesia Barat. Kloter ini menjadi rombongan pertama jemaah haji Embarkasi Padang yang dipulangkan dari Madinah pada fase gelombang kedua pemulangan jemaah haji tahun ini. Kedatangan kloter 12 sekaligus menandai dimulainya pemulangan 3 kloter terakhir Debarkasi Padang dengan rute penerbangan Madinah Padang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi mengatakan kloter 12 membawa total 387 jemaah dan petugas. Mereka berasal dari Kota Padang sebanyak 175 orang, Kabupaten 50 Kota 152 orang, Kota Soluntu 53 orang, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 orang. Di antara jumlah tersebut terdapat 112 jemaah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas. Rifki menjelaskan, pada kloter 12 ini juga tercatat 1 jemaah wafat di Tanah Suci. Selain itu terdapat juga 4 jemaah yang mengalami tanazul, 2 jemaah mengalami mutasi kloter karena alasan kesehatan. Sementara 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Madinah sehingga belum dapat dipulangkan bersama kloter 12.
11: Alhamdulillah jam sekitar jam 12 lewat 8 ya dari malam. Jemaah haji PDG 12 telah mendarat di BIM ya pada Jenazah Minangkabau. Dan alhamdulillah itu sudah jadwal. Kloter 12 itu adalah jemaah haji gelombang kedua. Yang awal untuk berangkatannya itu mendarat di Jeddah dan kemudian kepulangannya itu dipulangkan dari bandara Madinah.
10: Berdasarkan data sistem komputerisasi Haji Terpadu Siskohat, hingga kedatangan kloter 12, jumlah jemaah dan petugas Debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air mencapai 4.681 orang. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang masih menyisakan 2 kelompok terbang lagi yang akan diberangkatkan dari Madinah menuju Padang dalam beberapa hari mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Jalan Silviasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita kembali lagi ke Banjarmasin, fase pemulangan jemaah dan petugas haji Debarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Di mana kedatangan kloter 9 asal Tanah Laut pada Selasa dini hari kemarin menandai berakhirnya pemulangan jemaah gelombang pertama yang diterbangkan melalui Jeddah. Informasi ini disampaikan oleh Lukmanul Hakim. Lukman.
12: Baik, sebanyak 360 jemaah dan juga petugas haji dari kloter 9 asal Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini telah tiba pada Selasa dini hari kemarin sekitar pukul 01.40 WITA di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, di mana kloter ini merupakan kelompok terakhir yang diberangkatkan melalui Jeddah sebelum nantinya kloter berikutnya yang merupakan pembuka gelombang kedua pemulangan jemaah dan petugas haji akan berangkat melalui Madinah. Selain dari Tanah Laut, pada kloter 9 ini juga terdapat jemaah tanazul asal kota Banjarmasin serta Barito Utara dan kota Waringin Timur dari Kalimantan Tengah. Dan dengan kedatangan kloter ini, maka hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah pulang ke tanah air melalui Debarkasi Banjarmasin tercatat sebanyak 3.230 orang. Namun selain proses pemulangan yang juga menjadi perhatian dari PPIH Debarkasi Banjarmasin, kondisi kesehatan para jemaah ini juga masih menjadi perhatian khusus, terutama usai para jemaah berinteraksi dengan jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia saat pelaksanaan ibadah haji, sehingga potensi penularan penyakit juga menjadi lebih rentan dan kini menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, seluruh proses pemeriksaan kesehatan di bandara hingga operasional pemulangan juga terus dilakukan secara ketat, dan saat kami konfirmasi, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lulfiana mengingatkan kepada seluruh jemaah haji, khususnya yang telah tiba di tanah air, agar terus memantau kondisi kesehatan masing-masing setibanya di rumah.
13: Untuk kondisi secara umum, alhamdulillah itu jamaah kita relatif sehat dan baik. Jadi mereka itu dipastikan didebarkasi dulu bahwa tidak membawa semacam penyakit yang menular. Jadi yang juga pesan dari bidang kesehatan ketika ada keluhan ataupun panas yang tidak sembuh-sembuh itu cepat berkonsultasi dengan baik ketika didebarkasi ketika dia sudah pulang ke daerah dengan puskesmas atau rumah sakit untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan.
12: Dan usai pemulangan kloter 9 ini, fase berikutnya akan dilanjutkan oleh kloter 10 gelombang kedua asal kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, di mana jemaah dan petugas pada kloter ini dijadwalkan berangkat pada hari ini Rabu 17 Juni pukul 6 waktu Arab Saudi melalui Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dan dijadwalkan akan tiba pada Kamis 18 Juni sekitar pukul 00 WITA. dari Debarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Filipina mencairkan dana awal sebesar 362 juta peso Filipina atau 106,52 miliar rupiah untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 di sejumlah wilayah Mindanao. Anggaran yang bersumber dari dana dukungan pemerintah daerah itu akan disalurkan langsung kepada unit pemerintah daerah terdampak guna mempercepat upaya pemulihan termasuk infrastruktur penting di wilayah yang paling parah terkena gempa, yakni Sarangani, General Santos City, dan Kota Bato Selatan. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menyemarakan Piala Dunia 2026, KRL Commuter Line menyediakan gerbong bertema khusus bernuansa lapangan bola. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Nunu.
14: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Cikini, semarak Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di 3 negara serentak yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko dengan 48 negara dan 104 pertandingan turut dimeriahkan oleh KAI Commuter Line dengan kereta tematik edisi Piala Dunia bekerjasama dengan brand minuman soda ternama KAI menyulap beberapa gerbong sehingga bernuansa lapangan sepak bola. Satu gerbong berubah warna menjadi warna merah dengan lantai dilapisi stiker rumput layaknya lapangan sepak bola, lengkap dengan gawang, garis tengah, hingga bola. Selain itu, tersedia handle atau pegangan berbentuk kaleng minuman, lalu bola sepak yang dipasang di tiang-tiang menambah kesan bola yang siap disundul. Kursi-kursi juga dimodif menjadi warna merah dengan pembatas kursi dan pintu yang dihiasi dengan tali rapia bagaikan gawang. Fitriana Adisti, Frontline Marketing Director Coca-Cola Indonesia, menyampaikan bahwa KAI tematik ini bertujuan agar bisa membawa sepak bola menyentuh langsung masyarakat. Berikut adalah cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Fitriana.
15: Jadi ingin membawa euforianya itu lebih dekat lagi dengan masyarakat. Dan kebetulan disambut baik nih sama teman-teman KAI. Dan akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan sangat jamin gitu ya. Dan alhamdulillahnya respon dari masyarakat juga sangat-sangat baik dan kita juga sangat bangga bisa membawa keceriaan dan kemeriahan kolokan ini untuk semua orang yang terutama yang setiap harinya daily life-nya komunikasi dengan KAI dan KRL.
14: Nah, pendengar, KAI Commuter Line tematik ini akan berlangsung dari Juni ini hingga Juli mendatang di Commuter Line Blue Line dan Red Line yang siap menemani masyarakat selama jalannya Piala Dunia 2026. Selain itu juga ada Festival Sepak Bola Rakyat yang sejak Desember tahun lalu telah berjalan yang menjadi salah satu upaya untuk membawa semangat sepak bola terus dekat dengan masyarakat. Tidak hanya itu saja, semarak ini juga semakin digaungkan dengan kegiatan nonton bareng di beberapa kota. Dari Cikini, Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 17 Juni 2026. Oke, tadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit mendengar ya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kita juga sudah masuk tadi ya di sesi kedua, dan lagu-lagu yang di request di sesi kedua juga sudah Novani puterin ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim, baik itu di sesi pertama dan di sesi kedua. Oke, kita lanjut lagi ya untuk sesi ketiga. Tentunya masih di nomor 0811-5811-683. Dan kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 44 ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Dan tersisa waktu kita ya, kebersamaan kita di program Sapa Kutim berapa menit lagi nih ya? Kurang lebih 16 menit ke depan pendengar ya, hingga berakhir tuntas kebersamaan kita di program Sapa Kutim tepat di pukul 15.00 atau jam 3 sore hari nanti. Jadi buruan nih ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung ya ikutan bergabung bareng Novani. Dan tentunya Novani akan bacakan dan juga puterin lagu yang di request tentunya ya. Dan Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya tentunya di ya, tentunya di kebersamaan kita saat ini yang sudah menjelang sore hari ya. Semakin sore semakin apa nih, harus semakin semangat dong ya pastinya. Apalagi buat Anda yang bekerja di pemerintahan tentunya ya, di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Yang sebentar lagi kita akan apa ya, bukan sebentar lagi ya. Masih kurang lebih 1,5 jam ya kepulangan ya, kepulangan menunggu jam ekin ya, jam ekin pulang tentunya ya. Khusus untuk di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tentunya ya, tetap semangat aja buat teman-teman semua yang bekerja di perkantoran Bukit Pelangi sana ya. Terkhusus juga teman-teman yang bekerja di Diskominfo Saper Kabupaten Kutai Timur. Novani sapa tentunya ya, biar lebih semangat lagi tentunya ya. Dan salam sehat selalu untuk Bapak Roni selaku Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, dan juga Bapak Rashid ya selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur beserta jajaran staf jajaran di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur juga pastinya ya. Yeah. Dan tidak lupa juga buat teman-teman kru RPD Kutim yang saat ini beraktivitas tentunya ya, tetap semangat aja buat teman-teman semua. Salam sehat dan selamat beraktivitas untuk Bapak Budi, kemudian untuk Ibu Siti, kemudian untuk Bapak Marwan, kemudian juga ada rekan yang lainnya, rekan Hediana, rekan Esther, rekan Ulfa, kemudian rekan Subuh, rekan Firman, siapa lagi nih? Oh, rekan Christine ya. Pokoknya untuk seluruh kru RPD Kutim tanpa terkecuali, Novani ucapkan selamat menjelang sore hari tentunya ya. Dan tetap semangat juga pastinya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kebersamaan kita saat ini di penghujung ya. Detik-detik terakhir tentunya ya di program Sapa Kutim. Silakan buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Oke, ini langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk.
Langsung aja Novani bacakan sapaku tim. Selamat siang menjelang sore. Salken, ini Anita lagi di rumah aja nih. Request lagu Mangu dari 420. Thank you. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat siang menjelang sore juga. Tentunya buat Anita ya. Salam kenal nih buat Mbak Anita yang katanya lagi ada di rumah aja. Ya, Mbak Anita, request lagunya Mangu ya. Mangu dari 420. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Mbak Anita yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, dari Mbak Anita, next selanjutnya Novani bacakan. Selamat sore Mbak penyiar. Aku Andin di Gang Hikmah, puterin lagu Yofi Nuno Menjaga Hati. Salkan ya buat semua. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Buat Andin ya, Andin di Gang Hikmah yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk hari ini. Salam kenal juga pastinya buat Andin. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagunya Yofi Nuno Menjaga Hati. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, baik, berdengar, dikarenakan kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 49 ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Di sesi ketiga atau sesi terakhir ya, requestannya Mbak Anita dan juga Andin ya. Ini juga menjadi pengrequest terakhir di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini. Dan terima kasih Novani ucapkan sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah ikutan bergabung tadi ya. Ada yang baru bergabung juga tentunya ya di ikutan di program Sapa Kutim. Ada Mbak Anita, kemudian juga ada Mbak Reka, ada Mbak Andin. Kemudian tadi juga ada ya, tadi juga ada Mbak Ida, kemudian juga Mbak Nur ya. Mbak Nur ini adalah salah satu pendengar setia RPD Kutim nih yang juga sering ikutan bergabung ya. Kemudian tadi ada juga Mbak Elma. Dan juga ada Mbak Nana. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung tentunya ya di program Sapa Kutim. Dan nampaknya juga Novani harus pamit undur diri ya di program Sapa Kutim. So, sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung. Dan pastikan juga Anda masih tetap setia bersama kami pendengar RPD Kutim. Karena sesaat lagi juga akan hadir berita program Berita Indonesia Live. Dan disusul akan ada program Goda Gado ya buat Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam di sore hari ya, bisa ikutan bergabung bareng rekan Ulfah tentunya ya di program Goda Gado. Jadi pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Ya, akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live. Bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Rabu 17 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi yang pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pesisir Selatan siapkan 12.000 ASN jadi mahasiswa Corporate University. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Adel.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan ASN Corporate University atau CORPU, di mana komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan presentasi penerapan ASN CORPU yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 15 Juni. Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Jondi, Sekretaris Daerah Zainal Arifin, serta seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala BKPSDM Pesisir Selatan Yuski Wandri menjelaskan bahwa pemaparan tersebut bertujuan memperoleh dukungan dan komitmen penuh dari kepala daerah serta memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung implementasi ASN Corporate University di Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, ASN CORPU merupakan model pengembangan kompetensi aparatur

0: yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kebutuhan organisasi sehingga mampu menciptakan ASN yang lebih profesional, kompeten, dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hendra Joni menegaskan bahwa keberadaan Corporate Diversity tidak boleh hanya menjadi program administratif semata, tetapi harus menjadi pusat pengolahan dan juga pengembangan kapasitas ASN yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di mana menurutnya tugas utama seorang ASN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu seluruh ASN di Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah sekitar 12.000 orang akan menjadi bagian dari sistem pembelajaran berkelanjutan melalui Corporate Diversity. Menurut Bupati Pendegar, konsep Corporate Diversity yang diterapkan di Pesisir Selatan memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Struktur kelembagaannya dirancang menyerupai universitas agar proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi ini dapat berjalan secara terarah dan juga berkelanjutan. Dalam struktur tersebut, Bupati bertindak sebagai Rektor Corporate Diversity, sedangkan Wakil Bupati Risnul Ibrahim menjadi Wakil Rektor. Para asisten sekretariat daerah berperan sebagai dekan, sementara sekretaris daerah menjadi Chief Eksekutif Officer yang dibantu oleh staf ahli bupati, kepala BKPSDM, kepala Baperida, dan kepala inspektorat. Adapun pendengar, para kepala OPD berperan sebagai ketua jurusan sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi masing-masing perangkat daerah. Dengan pola tersebut, seluruh ASN diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai program pembelajaran, pelatihan, berbagai pengetahuan, inovasi, dan praktik terbaik yang terintegrasi dalam sistem Corporate University. Melalui program ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bahwa peningkatan kompetensi ASN ini dapat bermuara pada optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta terwujudnya birokrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPP Legisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Adel Febri. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram untuk Indonesia Timur, ketika anti korupsi menjadi gerakan bersama. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Sulhan.
2: Dari Mataram untuk Indonesia Timur, ketika anti korupsi menjadi gerakan bersama. Dari Mataram, pada Senin 15 Juni 2026, rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 di Kota Mataram resmi berakhir. Namun yang tertinggal bukan sekedar panggung yang dibongkar atau tenda pelayanan yang mulai dirapikan. Lebih dari itu, tersisa jejak semangat, percakapan, dan komitmen kolektif ribuan warga yang selama beberapa hari terakhir terlibat dalam sebuah gerakan pendidikan anti korupsi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Sebagai kota pertama yang menjadi titik awal pelaksanaan JNBA 2026 untuk wilayah Indonesia Timur, Mataram menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang penindakan dan regulasi. Di kota ini, anti korupsi hadir dalam bentuk dialog, edukasi, partisipasi publik, kreativitas anak muda, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Wardiana menyebut pelaksanaan JNBA di Mataram sebagai langkah strategis yang memperlihatkan bagaimana negara hadir langsung di tengah masyarakat untuk membangun budaya integritas. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Sulhan. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari dua LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Persada Talks edisi hari ini pendengar berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili Henry Ristanto, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, untuk mengetahui Garuda AI Impact Summit 2026.
4: Halo Kang Mas Bayu, di kesempatan yang berbahagia ini senang sekali kembali kita bisa menyapa Anda semuanya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini juga Kang Mas Bayu, kita sudah kedatangan tamu spesial ya, yang hari ini nantinya akan berbincang bersama dengan kita mengenai tentang yang namanya teknologi. Nah kalau berbicara soal teknologi Kang Mas Bayu ya, sekarang kehidupan kita sehari-hari sudah tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Karena tidak menutup kemungkinan AI ini bisa membantu dan juga mempermudah kehidupan kita. Nah, tapi bagai pedang bermata dua ya Kang Mas Bayu, AI ini bisa berdampak buruk ataupun berdampak positif tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, kira-kira ini nanti kita akan membahas tentang AI dan juga pemanfaatannya. Kemudian bagaimana sih berlindung di zaman digital seperti sekarang sehingga kita bisa memanfaatkan AI secara bijaksana. Dan sudah hadir bersama saya pagi hari ini ada Bapak Dr. Andes Lili Ristanto MSI selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Lili.
5: Selamat pagi Kang Mas Bayu.
4: Bagaimana kabarnya Pak Lili?
5: Alhamdulillah, kabar luar biasa.
4: Luar biasa. Ini kayaknya sumringah karena baru-baru ini Diskom Digi meraih penghargaan juga terkait dengan percepatan AI seperti itu ya Pak ya.
5: Iya.
4: Nah, tapi sebelum nanti kita membahas ke itu nih Kang Mas Bayu, baru-baru ini juga Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah ini mengikuti kegiatan yang namanya Garuda AI Impact Summit 2026. Nah, tapi Kang Mas Bayu di rumah banyak yang belum familiar nih Pak dengan kegiatan ini. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Pak Lili tentang apa sih Garuda AI Impact Summit 2026 ini dan sebenarnya manfaatnya untuk dunia teknologi terutama yang ada di Jawa Tengah ini seperti apa Bapak? Monggo silahkan.
5: Oke, Kang Mas Bayu, jadi Garuda AI Summit 2026 ini adalah sebuah pertemuan skala nasional ya yang digagas oleh Microsoft Elevated bersama dengan Binar Academy yang tentu saja ini bekerjasama dengan Kemenpan RB, dengan Kementerian Komdigi, juga Kemendikti Saintek. Nah, ada rangkaian panjang, jadi Garuda AI Summit 2026 di Jakarta kemarin sebenarnya adalah acara puncak.
4: Okay.
5: Yang sebelumnya didahului dengan rangkaian roadshow di berbagai daerah termasuk di Semarang, Jawa Tengah.
4: Oh, salah satunya
5: termasuk
4: ya Bapak
5: di Semarang,
4: ya.
5: Jawa Tengah. Nah, pesertanya ini ada ratusan ribu ASN yang terhubung secara luring maupun daring yang di dalam rangkaian kegiatan tersebut dari penyelenggara mencoba untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan bagaimana AI ini dapat bermanfaat untuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah yang pelaksana atau pemain utamanya ya ASN-ASN kita ini.
4: Yeah.
5: Itu kira-kira Garuda AI Impact Summit 2026.
4: Oke, baik. Nah, berarti untuk fokus utama dari kegiatan atau gerakan Garuda AI ini apa, Bapak?
5: Ya, di dalam Garuda AI Summit ini ditekankan bahwa yang pertama fokusnya adalah bagaimana AI ini dapat memperkuat layanan publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data atau data driven begitu ya. Kemudian juga mendukung kedaulatan yang logri nasional dan tentu saja bagaimana AI ini dapat digunakan untuk pelayanan publik secara inklusif. Itu Mbak Sita.
4: Oke, baik. Nah, ini satu hal yang ingin saya sorot ya. AI ini bisa dibuat untuk melakukan peningkatan pelayanan publik seperti itu ya Bapak ya. Nah, mungkin boleh dicontohkan Pak Lili teknologi digital atau pemanfaatan AI seperti apa nih yang sudah berjalan di Jawa Tengah?
5: Iya, saat ini di Jateng pelayanan digital yang sudah mengintegrasikan atau dibantu dengan AI yang pertama yang kita sangat familiar itu ada aplikasi Lapor Group. Nah, aplikasi Lapor Group ini secara harian dia menerima banyak sekali keluhan dan laporan dari masyarakat, maka AI dengan database yang besar ini dia membantu kita untuk melakukan klasifikasi lalu membantu kita untuk mengarahkan persoalan yang diadukan ini nantinya akan terdistribusi kemana. Nah, melalui bantuan ini tentu saja yang pertama akan lebih meningkatkan presisi, akan lebih mempercepat proses dan lebih objektif begitu. Yang kedua masih ada lagi. Kita punya aplikasi namanya Government Resources Management System. Dia sebuah aplikasi terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, kemudian penata usahaan gitu ya. Sudah terintegrasi berbasis digital begitu. Kita juga menyisipkan atau memasukkan konten-konten AI di sana dalam konteks help desk. Jadi di sana nanti ada di dalam aplikasi itu ada namanya tanya AI gitu ya. Semacam Q&A answer yang sering muncul, maka dengan bantuan AI itu pertanyaan dan jawaban tidak sepenuhnya dijawab oleh manusia, tetapi dengan database pertanyaan dan jawaban yang ada melalui bantuan AI ini akan lebih mempercepat proses helpdesk yang ada di aplikasi GRMS tersebut. Ada lagi Mbak Sita.
4: Wah, banyak
5: ada
4: ya.
5: kita di Dinas Komdigi ini juga memiliki sebuah tanggung jawab besar terkait dengan pengelolaan isu. Nah, di dalam pengelolaan isu itu ada sebuah aktivitas yang disebut dengan analisis media. Bagaimana kita memetakan isu, bagaimana kita merumuskan kegiatan-kegiatan dalam rangka menangani isu tersebut. Maka dengan bantuan AI mengintegrasikan artificial intelligence ini ke dalam mesin-mesin analisis kita, ini juga akan mempercepat. Mempercepat, kemudian lebih akurat, kemudian crawling datanya juga lebih luas, dan tentu saja ini akan membantu kita di dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategis dalam waktu cepat. Nah, ini kira-kira integrasi AI yang sudah ada di kita. Jadi sudah ada, Pak. Sudah dilaksanakan di kita gitu.
4: Wah, luar biasa. Ini tidak cuma dilaksanakan tapi juga sudah berjalan gitu
5: sudah
4: ya, Pak.
5: Berjalan.
4: Ya, luar
5: sudah
4: biasa
5: berjalan.
4: Loh Jawa Tengah ini ya, Kang Mas Bayu ya. Nah, dalam acara ini kan juga ada penyerahan AI policy recommendation nih, Pak. Nah, kira-kira poin apa saja yang penting dari rekomendasi tersebut, Bapak?
5: Iya. Kemarin di dalam acara Garuda AI Impact Summit 2026 ini kita juga terlibat aktif di dalam penyusunan rekomendasi untuk pemerintah ya, agar bagaimana AI ini dapat bermanfaat betul bagi tata kelola pemerintahan. Ada kurang lebih 5 rekomendasi Mbak Sita. Yang pertama, AI Ready Government. Ini berbicara mengenai pemerintahan yang siap mengadopsi AI melalui tata kelola, regulasi, dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada AI Empowered Civil Servant, yaitu ASN yang tidak saja hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki literasi AI yang baik. ASN yang berpikir kritis dan tentu saja memahami etis dalam pemanfaatan AI itu sendiri. Nah, yang ketiga nih sekarang, Mbak. Ada AI Ready Data Ecosystem, yaitu ekosistem data yang bersih, terintegrasi, aman, begitu ya. Tentu saja data ekosistem ini tidak akan bekerja atau AI tidak akan bekerja optimal tanpa ekosistem data yang yang baik. Yang keempat ada trusted and responsible AI, yaitu bagaimana AI itu dapat menjaga kepercayaan publik, memperhatikan keamanan, privasi, keadilan, serta akuntabilitas. Nah, yang terakhir ada AI powered economic transformation, yaitu bagaimana pemanfaatan AI ini untuk mendorong produktivitas, memperkuat UMKM, mempercepat investasi, mengurangi kemiskinan, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itulah lima hal yang kemarin Jawa Tengah juga ikut merumuskan bagaimana kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendayagunakan AI ini secara produktif, begitu.
4: Oke, nah ini kan kalau misal dihayati gitu ya, Pak Lili, ya AI ini kan sangat luar biasa, mau apapun bisa dari segi apalagi di pemerintahan, birokrasi, pelayanan dan segala macam, ini kan udah bisa semuanya gitu ya, Pak ya. Nah, masyarakat ini banyak yang khawatir nih, Pak, kalau AI ini di masa mendatang akan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, menurut pandangan Pak Lili untuk pendapat ini seperti apa, Bapak?
5: Ya, banyak riset, banyak pendapat bahwa AI ini sebuah critical thinking terstruktur begitu ya, yang dikhawatirkan akan menggantikan peran manusia, lalu kemudian mengambil alih sebagian besar pekerjaan, begitu. Ada juga pakar yang berpendapat bahwa AI ini tidak bisa menggantikan manusia, masalah selera, rasa, dan warna, misalnya seperti itu ya. Tetapi juga

0: gantikan manusia secara keseluruhan. Tetapi manusia dengan AI nampaknya akan lebih produktif dibandingkan dengan manusia yang tanpa AI, begitu ya. Nah, oleh karenanya AI harus kita tempatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi jangan khawatir, tetap bertumbuh, kuasai AI, lalu kita manfaatkan secara bijak. Kira-kira begitu, Mbak Sita.
1: Nah, luar biasa. Ini yang perlu diingat-ingat ya Kang Mas Bayu, memanfaatkan AI secara bijaksana, dan seperti yang Pak Lili katakan tadi, itu hanya semacam pendamping gitu ya, betul, Pak ya. Jangan dijadikan satu hal yang utama Kang Mas Bayu.
0: Sebagai alat gitu ya.
1: Nah, sebagai tools. Sebagai alat atau tools gitu ya. Nah, setelah menerima penghargaan ini nih Pak Lili, mungkin langkah selanjutnya untuk Jawa Tengah ini seperti apa Bapak?
0: Ya, yang pertama bahwa integrasi AI terhadap tata kelola kita sudah berjalan. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Penghargaan ini yang pertama tentu sebagai kehormatan, dan yang kedua tentu ini sebagai tantangan dan tanggung jawab. Bagaimana kita terus meningkatkan tata kelola pemerintahan di Jateng ini, bagaimana kita terus meningkatkan kapasitas ASN di Jateng ini untuk melek teknologi, bisa memanfaatkan AI secara etik, bertanggung jawab, dan produktif. Begitu Mbak Sita.
1: Oke, baik, luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Lili untuk waktu dan juga informasinya. Ini sangat membantu sekali untuk pegangan atau mungkin apa ya, bisa dibilang ilmu gitu ya dalam kita sehari-hari menjalani kehidupan yang berdampingan dengan AI seperti itu ya Pak Lili ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Lili.
0: Terima kasih Kang Mas Mbak Yu sekalian.
2: Dan demikian sesi Persada Talks hari ini pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemkab Rembang percepat pengalihan jalur angkutan tambang di Kecamatan Sale. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Aryo.
3: Baik, terima kasih rekan Jateng Radio yang bertugas sebagai host. Berikut laporan dari Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mengupayakan percepatan pengalihan jalur angkutan tambang di Kecamatan Sale sebagai bagian dari penataan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak lalu lintas angkutan tambang terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan di wilayah sekitar. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Taufik Darmawan, mengatakan pengalihan jalur angkutan tambang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung penataan aktivitas pertambangan yang berkelanjutan. Taufik menjelaskan rencana tersebut diarahkan melalui pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sekaligus menjadi akses angkutan hasil tambang. Jalur yang direncanakan membentang dari kawasan Dukuh Terongan, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, hingga Desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, dengan panjang sekitar 10 km. Menurut Taufik, sejak awal tahun 2026, Pemkab Rembang telah mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan terkait proses pengalihan jalur tersebut. Salah satu mekanisme yang ditempuh adalah melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTPKH. Namun proses administrasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pemkab Rembang saat ini juga menjajaki opsi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema lain yang memungkinkan penggunaan jalur lebih cepat sambil menunggu proses administrasi jangka panjang selesai. Pembahasan terkait mekanisme tersebut terus dilakukan bersama Perhutani dan instansi terkait. Taufik menambahkan, apabila mekanisme pemanfaatan kawasan hutan dapat berjalan sesuai rencana, penggunaan jalur alternatif berpotensi mulai direalisasikan dalam tahun ini. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan dan penataan jalur tetap menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU Taru. Melalui upaya tersebut, Pemkab Rembang berharap aktivitas pertambangan dapat berjalan lebih tertata, mendukung kelancaran distribusi hasil tambang, sekaligus menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Aryo. Selanjutnya pendengar, ribuan warga semarakan Pawai Muharram 1448 Hijriah. Wakil Bupati Banjar ajak lestarikan budaya Islami. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pepen Effendi dari APPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi melepas peserta pawai hijriah dalam rangka event Muharram Kabupaten Banjar tahun 2026 di halaman kantor Bupati Banjar Martapura Selasa pagi kemarin.

0: Pendidikan tersebut diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari santri, TKA, TPA, pelajar, majelis taklim, organisasi keagamaan hingga masyarakat umum untuk menyemarakkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Habib Idrus mengatakan pawai Muharram merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi religius di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini juga mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya penguatan karakter masyarakat yang agamis melalui penyelenggaraan event keagamaan dan kebudayaan. Mengusung tema dengan semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, kita wujudkan generasi Qur'ani yang cerdas dan berkarakter. Kegiatan ini ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak, santri, dan generasi muda sebagai penerus bangsa. Menurut Habib Idrus, pawai tersebut menjadi sarana menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, seni Islami, serta tradisi yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat menjadi benteng bagi generasi muda dalam pengaruh negatif globalisasi. Atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, Habib Idrus menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang berpartisipasi dan berkomitmen melestarikan budaya Islam. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, guru mengaji, pembina BKPRMI, Yayasan Al-Banjari Kabupaten Banjar, serta seluruh relawan yang telah mendukung suksesnya kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Haji Irwan Jaya menjelaskan, rute pawai dimulai dari halaman kantor Bupati Banjar mulai ruas kiri Jalan Ahmad Yani menuju Simpang 4 Lampu Merah, kemudian berbelok ke Jalan Keraton, Jalan Pangeran Abdurrahman, Jalan Batua, dan kembali finish di halaman kantor Bupati Banjar. Pada akhir kegiatan, panitia mengumumkan para pemenang pawai Muharram 2026, juara pertama diraih Al-Amin Gambut, terbaik dua Nurul Ibad, dan terbaik tiga Al-Hamadiyah Asyari'o, harapan satu diraih Al-Hikmah, harapan dua TPK Ta'limul Gulam, dan harapan tiga Ammar Bin Yasir. Demikian Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter PPN Effendi. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar Republik Indonesia, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Pasca Bencana Sumatera mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan pasca bencana melalui penguatan layanan kesehatan bagi penyintas banjir di Aceh Tamiang. Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR Pasca Bencana Sumatera, Syafrizal Zakaria Ali, dalam keterangan persnya di Jakarta, menegaskan bahwa salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca bencana adalah menjamin keselamatan masyarakat, terutama di sektor kesehatan. Sebagai tindak lanjut, Syafrizal juga menggagas keterlibatan perguruan tinggi dalam pemulihan pasca bencana melalui Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala yang menggelar kegiatan penguatan layanan kesehatan di Hunian Sementara atau Huntara penyintas banjir Aceh Tamiang pada Senin 15 Juni lalu.

0: obstetri dan ginekologi hingga psikolog untuk membantu pemulihan kesehatan dan trauma pasca bencana. Safrila berharap bahwa inisiatif tersebut tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan dapat diperluas ke daerah lain yang terdampak di Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Aan Kasianto. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bupati Kutim undang perusahaan sawit bahas stabilitas harga TBS. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Esther Pakabu.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadwalkan rapat koordinasi dengan puluhan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kutai Timur pada hari ini. Pertemuan yang akan berlangsung di Ruang Arau Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis sektor perkebunan, termasuk stabilitas harga tandan buah segar kelapa sawit. Undangan rapat tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Bupati Ardiansa Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah berkepentingan menjaga keseimbangan antara perlindungan pekebun dan keberlangsungan investasi yang telah berkembang di Kutai Timur. Menurutnya, sektor perkebunan sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah Pemkab Kutim dalam memperkuat tata kelola sektor perkebunan sawit di daerah. Forum ini juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekebun dan berkeberlanjutan investasi. Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta keselarasan langkah dalam mewujudkan tata kelola perkebunan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga sektor sawit tetap menjadi penopang kesejahteraan masyarakat serta sumber pertumbuhan ekonomi Kutim pada masa mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Esther. Dan selanjutnya pendengar, bancaan Ageng Kemukus warnai perayaan Satu Sero di Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dewi Rati dari LPPL Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 2026 di kawasan wisata Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, menghadirkan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, perayaan 1 Suro di Gunung Kemukus mengusung tema Tradisi Baru, Harapan Baru, Kemukus Never Sleep, di mana pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi baru berupa bancaan Ageng Kemukus 2026 yang digelar di depan Galeri Kemukus Selasa 16 Juni 2026. Melalui tema tersebut, pemerintah bersama masyarakat berharap Gunung Kemukus tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata religi, tetapi juga menjadi kawasan yang hidup, ramah, serta memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, juru kunci, serta ratusan warga dan pengunjung. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusep Wahyudi menyampaikan, salah satu rangkaian utama kegiatan adalah bancaan Ageng Kemukus, sebuah tradisi makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Tradisi ini sekaligus menghidupkan kembali budaya Jawa yang mulai jarang dikenal generasi muda, termasuk penggunaan encek, yaitu alas makanan yang terbuat dari anyaman bambu.
4: Kegiatan hari ini adalah acara suran di Gunung Kemukus. Untuk suran tahun 2026 ini, kita membuat tradisi baru. Temanya adalah tradisi baru, harapan baru. Kemukus never sleep. Nggak pernah tidur di Kemukus ini. Karena kita ingin Gunung Kemukus agar lebih baik.

0: secara pencitraan, kemudian secara mindset dari semua yang ada di Gunung Kemukus ini, baik dari petugas, pujur kunci, masyarakat, juga pendatang, nanti mempunyai cara pandang yang baru di Gunung Kemukus. Tidak mudah merubah image yang negatif menjadi yang positif seketika. Ini adalah salah satu cara kita. Hari ini kita membuat acara yang namanya Bancaan Ageng Kemukus.
1: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi Bancaan Ageng Kemukus sebagai sarana mengenalkan kembali nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur.
2: Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Bancaan Ageng Kemukus 2026. Jadi ini bancaan syukuran kita bisa masuk di bulan Suro, di

0: Ya, 1448 Hijriah untuk kita semua. Semoga bisa membawa harapan baru, capaian baru, sesuatu yang baru yang baik untuk kita semuanya. Di sini kita nguri-nguri kebudayaan Jawa, Surunan di Gunung Kemukus ini melalui perantaraan Ageng Kemukus 2026.
1: Pada kesempatan yang sama, Pemkab Sragen juga meresmikan Galeri Kemukus sebagai pusat informasi sejarah dan budaya Gunung Kemukus. Galeri tersebut akan menjadi ruang edukasi yang memuat berbagai narasi, foto, lukisan dan benda bersejarah terkait Gunung Kemukus, Pangeran Samudro, dan Nyai Ontrowulan. Keberadaan galeri ini menjadi bagian dari upaya meluruskan sejarah dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat maupun wisatawan sehingga dapat menghindari berbagai mitos yang selama ini berkembang. Rangkaian Kemukus Never Sleep dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 melalui pengajian dan malam tirakatan 1 Muharram. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama Sendratari Samudrong Gayuh Kamulian, Larap Selambu, Bancaan Ageng Kemukus, hingga pagelaran wayang kulit yang berlangsung hingga malam hari, Selasa 16 Juni 2026, bersama Kidalang Simon Darsono dengan mengambil lakon Wahyu Kamulian.
2: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan reporter Dewi Ratih. Selanjutnya pendengar, Gubernur Jambi dan Kepala Daerah Tetangga sambut penerbangan perdana Batik Air di Muara Bungo. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi.
4: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Langkah besar dalam memperkuat konektivitas udara di wilayah barat Provinsi Jambi resmi dimulai. Maskapai penerbangan Batik Air secara resmi melakukan pendaratan dan penerbangan perdana rute Jakarta Muara Bungo di Bandara Udara Muara Bungo pada Senin 15 Juni. Penerbangan perdana ini menggunakan pesawat jet jenis Airbus A320 yang membawa penumpang langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju bumi langkah serentak Limbai Seayun, Kabupaten Bungo. Seremoni penyambutan ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi. Tampak hadir Gubernur Jambi Al Haris, anggota DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto dan Zulfikar Ahmad, CEO Lion Group, serta Bupati Bungo Dedi Putra. Kehadiran rute baru ini juga mendapat dukungan penuh dari wilayah tetangga yang dibuktikan dengan hadirnya Bupati Tebo, Wakil Bupati Merangin, dan Wakil Bupati Damas Raya. Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur dan optimisme yang tinggi atas beroperasinya Batik Air di wilayah Jambi bagian barat. Menurutnya, ini adalah jawaban konkret atas kebutuhan mobilitas dari masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa konektivitas udara adalah kunci utama pemerataan pembangunan agar roda ekonomi tidak hanya berputar di pusat kota Jambi saja. Di sisi lain, Bupati Bungo Dedi Putra menegaskan bahwa kehadiran maskapai full service di bawah naungan Lion Group ini merupakan buah dari kerjasama strategis antar daerah yang sukses dibangun. Beliau juga berharap dengan adanya pilihan maskapai baru yang terbang setiap hari ini, iklim investasi dan sektor pariwisata di Jambi Barat akan bergerak lebih agresif. Dengan resmi beroperasinya Batik Air, Bandara Muara Bungo kini melayani penerbangan langsung ke Jakarta secara harian. Kehadiran armada Airbus A320 ini tidak hanya menambah opsi jadwal dan kapasitas bagasi bagi penumpang saja, tetapi juga memangkas jarak antara potensi lokal Jambi Barat dengan pasar nasional maupun secara internasional. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih rekan reporter Nindi. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay yu'da fil kufr kama yakrahu ay yuqdafa fin nar."
2: Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
3: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih Bu?
3: Itu loh Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
0: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dukuhtim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Baik pendengar, di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami dan juga melalui chat kami dan SMS kami di nomor 0811 5811 683 pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dan

0: Oke, cakep. Dengan siapa di mana nih?
1: Mbak Fiona, Mbak di Samarinda.
0: Mbak Fiona di Samarinda. Oke, terima kasih nih buat Mbak Fiona ya. Sudah mampir lagi di RPD Kutim nih.
1: Iya, Mbak.
0: Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, Mbak Fiona mau request lagunya siapa nih? Halo? Lagunya siapa? Siapa? Bisa suaranya dibesarin sedikit. Nggak kedengaran nih, samar-samar gitu. Halo, lagunya siapa nih? Halo? Halo, lagu siapa nih? Lagunya Lady Rose. Oke, apa nih judulnya? Bantal guling bisa bicara. Oke, salam-salamnya nih.

Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Salah satu fans setia juga nih ya. Oke, Mbak Fiona, ditunggu lagunya. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya penelpon yang masuk untuk sesi pertama nih, pendengar. Dari Mbak Fiona ya, request lagunya Lady Rose, Bantal Guling Bisa Bicara. Baik, yang selanjutnya dari mana nih? Dari Mita ya, oke, di Sangatta Utara. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mita ya. Sore, selamat sore, gude gado goyang dandut gaya dong. Mbak Ulfa cantik, ini Mita di Sangatta Utara, request lagu Secawan Madu dari Via Valen. Semangat siarannya Mbak Ulfa, makasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Mita ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Mita. Dari sekian sekian bulan ya, sekian lamanya ya, baru nongol lagi nih. Oke, Mbak Mita, ditunggu lagunya ya. Terima kasih nih sudah bergabung lagi. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Dari Mbak Fiona, request lagunya Lady Rose, Bantal Guling Bisa Bicara. Dan selanjutnya dari Mbak Mita ya, request lagunya Via Valen, Secawan Madu ya. Coba Ulfa carikan dulu ya, Secawan Madu tuh ada nggak ya? Secawan Madu Via Valen. Oke. Baik, yang di belakangnya Mbak Mita ada Mas Hadi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya catnya Mas Hadi untuk sesi pertama juga nih. Goda gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Evi Tamala berjudul Tanda Merah. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. RPD Kutim, dandutnya Indonesia. Cak.

0: Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya. Sudah bergabung lagi nih Mas Hadi ya. Ditunggu lagunya Mas Hadi ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang masuk. Halo, Goda Gado.
1: Halo, Goda Gado. Goyang dangdut, gaya
0: Cakep. Terima kasih nih buat Mas J ya. Sudah bergabung lagi nih Mas J.
1: Gimana kabarnya, Mbak Lupa?
0: Alhamdulillah, baik-baik nih.
1: Apakah lagi sibuk?
0: Biasa sibuk siaran. Gimana juga nih Mas J, Mas J sibuk sibuk juga nih ya.
1: Sibuk kondangan.
0: Tiap hari ya.
1: Dimana-mana ada. Dimana-mana undangannya nih.
0: Nampaknya makan daging terus nih ya.
1: Sudah habis amplopnya ini.
0: Kan mau gajian ini sudah pertengahan bulan ini ya.
1: Lewat aja itu.
0: Lewat aja jangan dong. Harus harus apa nyisip di ATM ya.
1: Bahan-bahan semua naik ini Mbak, bagaimana?
0: BBM kan buat ini yang naik ya.
1: Ya udah, ntar lagu
0: Buat
1: aja Mbak Aja.
0: iya. Oke, Mas B, Mas J, mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Mobil dan Pertamax itu nah.
0: Mobil ada kah?
1: Bensinnya nggak ada, Pertalite mana? Pertalite yang langka.
0: Bener sekali ya.
1: Jadi Pertamax aja deh.
0: Maunya diganti ya, Mas J yang ngarang deh. Ciptakan lagu BBM atau apa BBM Pertalite jangan bensin ya.
1: Pertalite langka.
0: Jangan pertama
1: Pertamax
0: aja.
1: Biar aja mahal enggak apa-apa lah.
0: Oke. Okay.
1: Ada kabar lagunya, Mbak?
0: Ada dong, Mobil dan Pertamax enggak ada, kalau Pertalite ada ya.
1: Salam-salamnya buat tadi ya, siapa
0: iya.
1: tadi Mbak
0: Mbak
1: Fiona,
0: Fiona, Mas
1: Mas
0: Hadi,
1: Salam, Mas Bakri, buat Mas Ben, bersama itu anak ketinggalan Acil Banjar, bersama itu Mbak yang di mana itu?
0: Mbak Cinta,
1: Mbak Cinta juga.
0: Bunda Batu Ampar nih, gak ada suaranya nih,
1: itu
0: mungkin pulang ke
1: Rabu
0: Palu
1: itu,
0: kali ya.
1: Mas Soleh itu nah. Ya, buat semua mamanya lah mendengar kerja selalu. Buat Mbak Ulfanya, ditambahkan rezekinya. Jadi itu Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Mas J ya, sudah mampir lagi di RPD Kuting nih. Oke Mas B, Mas J, Mas B lagi. Mas J, terima kasih nih sudah bergabung ya. Semoga Mas J selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya halo Goda Gado.
1: Halo Goda Gado, yang gambar gaya dong.
0: Cakep. Nampaknya
1: Apa
0: hari
1: kabar
0: ini
1: Bapak?
0: alhamdulillah baik nih. Di Sangatta baik-baik aja juga nih. Belum ada hujan tapi mendung ya.
1: Malam tadi hujan juga tidak.
0: Hujan ya.
1: Adakah
0: Jadi ada gerimis
1: Luna
0: melanda
1: masuk sudah?
0: hati.
1: Nah, adakah masuk? Nah, belum.
0: Siapa tuh yang
1: Mbak Fiona,
0: dicari?
1: Adakah masuk?
0: Oh, Mbak Fiona, nampaknya Acil Banjar nggak dengar ya.
1: Masuk boleh sudah.
0: tadi request pertama nih.
1: Oh, sudah masuk.
0: Masuk. Judulnya Bantal Guling Bisa Bicara. Nah, sekarang Acil Banjar mau request lagunya siapa nih buat Mbak Fiona nih ya.
1: Apa lagu penunggu aja pulang nak.
0: Hah?
1: Menunggu aja Roma Irama.
0: Lagunya siapa nih?
1: Roma Irama menunggu.
0: Menunggu.
1: Menunggu melambat karena dia tanda sangat tak. Ini udah hati aja yang lihat menunggu.
0: Udah
1: tar.
0: Mau habis duitnya macel nih, mau
1: habis
0: traktir ya.
1: Habis duit harga karet, melambat belakang ada.
0: Menunggu.
1: Kalau lawasan, dia tetap, dia tetap.
0: Iya benar banget. Oke, salam-salamnya nih Acil.
1: Yang salamnya Gisan, siapa yang baru masuk?
0: Yang baru masuk Mas J ini baru
1: ya
0: masuk
1: Mas
0: nih.
1: Jaya, orang mencari ayam ya Mas Jaya. Mas Jaya, Mas Bim, Pak Bakri, Mas Tulis. Bunda Beto Ampar, Cinta di Sabu, Cinta di Pekalur, Aurel di Pekalur, Mbak Ritno di Rangko. Adakah masukan? Berapa ipong yang masuk?
0: Ada, sudah ada 4 nih, ya, Mbak baru. Fiona, Mbak Minta, Mbak Sadi, dan juga Mas Jay.
1: Mbak Mika di Sepuliram, Jani di Benjar, Cinta di Kabuk, Cinta di Bengalun.
0: Apa lagi nih?
1: Apa lagi? Cair tian di Singgol. Cair tian di Singgol gitu. Baru juga. Apa ada salah gue segan aja Mbak Roro pula.
0: Mbak Roro belum ada nih Mbak Roro.
1: Sipa, Mbak Sipa juga di mana di kilometer 1 kan?
0: Iya, belum ada nongol nih, Mbak.
1: Enggak ada nongol Mbak Sipa.
0: Iya.
1: Oh, aja salam-salam dengan buat Mbak Panjang lebih selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Acil Banjar, terima kasih nih sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Sudah mampir terus nih, salah satu fans setia juga nih, sama dengan Mas J juga nih ya. Oke. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada berapa nih ya? Sudah ada 5 ya pengrequest untuk sesi pertama nih. Dari Mbak Fiona, request lagunya Lady Rose, Bantal Guling Bisa Bicara. Dan selanjutnya dari Mbak Mita ya, request lagunya Via Valen, Secawan Madu. Dan selanjutnya dari Mas Hadi, request lagunya Evita Mala, Tanda Merah. Dan selanjutnya dari Mas Jay, request lagunya siapa nih, Vita Alfia, Mobil dan Pertamak ya. Dan juga dari Acil Banjar, request lagunya Roma Irama, Menunggu. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 5 ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Sekaligus lagu ini juga untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Semoga terhibur dan selamat sore semuanya. Dan buat semua para fans yang sudah bergabung ya, semoga terhibur juga dan juga menjadi penyemangat nih yang lagi beraktivitas di sore hari ini ya, ada di tambang maupun di perkantoran. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, pasti.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Sudah di request oleh berapa nih tadi ya, ada 5 ya pengrequest untuk sesi pertama tadi ya, banyak banget ya. Oke, lanjut di sesi kedua nih pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683. Baik, nampaknya ada yang masuk nih dari Mas Trimo ya. Baik pendengar, langsung saja Upa bacakan chatnya Mas Trimo untuk sesi kedua nih pendengar. Gado-gado goyang dandut gaya dong. Dari Trimo di Ranto Pulung, pengen request lagunya Reza Umami. Judulnya Aduhai, lagunya untuk pendengar RPR Gutim di mana saja, dan untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi Mas Trimo. Baik Mas Trimo, ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu chat yang masuk dari Mas Trimo ya, request lagunya Reza Umami. Judulnya Aduhai ya. Oke. Yang di belakangnya Mas Trimo siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683. Oke, apakah ada yang masuk nih? Langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Sayang sekali putus ya. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan. Oh, ada lagi nih. Oke, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo Godagado. Halo suaranya. Halo Godagado. Oke, cakep. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Retno di Rangkul, Mbak.
3: Mbak Retno di Rampul. Sama dengan Mas Trimo nih. Tetanggaan kah ini?
4: Jauh, Mbak.
3: Jauh, iya. Kalau Mbak Retno di mana nih? Di SP berapa?
4: Di SP3.
3: Oh, SP3. Berarti tetanggaan sama aku dong.
4: Mbak.
3: Iya, saya juga di SP3 nih Mas, Mbak Retno. Di gang apa nih?
4: Nggak tahu gang apa itu, Mbak.
3: Nggak tahu nggak gangnya ya.
4: Iya, lama nggak kesana, Mbak.
3: Oh, lama nggak kesana ya. Oh, jadi sekarang nggak tinggal di sana?
4: Iya, Mbak, di Sangatta.
3: Di Sangatta, oke. Oke, Mbak Retno, mau request lagunya siapa nih?
4: Lagunya Maggie Z.
3: Maggie Z, apa nih judulnya?
4: Judulnya Merah Cintaku.
3: Merah Cintaku, oke. Salam-salamnya nih.
4: Mbak Piono sama Acil itu benaran kan, Mbak?
3: Nggak ngerti.
4: Katanya mau ketemuan.
3: Oh iya, nggak tahu juga.
4: Oh, iya,
3: mungkin
4: Mbak.
3: Lewat udara aja kali.
4: Iya kali, Mbak, lewat udara aja kali. Iya. Soalnya jauh, Mbak Piona di Samarinda. Anaknya juga itu baru sembuh katanya.
3: Iya.
4: Sakit perut dia, Mbak.
3: Gimana nih kabarnya Mbak Retno nih?
4: Sehat, Mbak.
3: Oh, alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat semua nih ya. Biar ya, bisa ngumpul lagi di RPD Kutim nih.
4: Iya, Mbak.
3: Oke. Oke. Okay. Baik, salam-salamnya nih. Belum ada nih salamnya.
4: Terimanya tadi keluarga di Binakan Negeri. Buat Mbak Roronya diindahkan rezeki dipanjangkan umur.
3: Amin ya Allah, amin.
4: Akil Banjarnya keluar, buat Akil Banjarnya sama Fiona dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
3: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nggak konsentrasi ya, nih ya, ada yang ganggu nih. Amin.
4: Buat Mbaknya terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Retno ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Retno ya. Ini salah satu fans setia juga nih pendengar.

Baik, Maria, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekos untuk sesi kedua nih, peningkat dari Mas Trimo, rekos lagunya Roma Irama ya, featuring Riza Umami ya. Dan yang kedua dari Mbak Retno, rekos lagunya Maggie Z, judulnya Merah Cinta. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengrequest untuk sesi kedua nih pendengar. Oke. Dan lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Semoga terhibur selalu nih dan juga menjadi penyemangat yang lagi beraktivitas di sore hari ini ya. Beraktivitas bersama keluarga tentunya ya, bersantai sambil minum kopi dan juga dijamu dengan pisang goreng tentunya yang masih panas-panas nih ya, asik banget ya. Dan bersama dengan singkong rebus atau singkong goreng ya dengan sambal terasi, mantap banget nih ya. Oke, jadi ngiler nih gue. Baik, masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh Mbak Retno ya, karena waktu kita sudah di menit ke-54 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka lagu dari Maggie Z menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kita akan awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, pendengar ada rekan saya Dita. Selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, apa kabar Dita, rekan-rekan di Samarinda dan bagaimana cuaca di Samarinda sore?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda di sore hari ini masih cukup panas dan terik ya. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya?
0: Ya, sama di Palangkaraya juga sepanjang hari ini luar biasa, menyala matahari.
1: Menyala mataharinya.
0: Ya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Baik, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinas Kesehatan yang sudah mencatat ada lebih dari 7.800 warga Samarinda yang sudah ikut CKG atau cek kesehatan gratis.
0: Ya, baik, silakan Dita, bagaimana informasi, silakan.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antusiasme masyarakat Samarinda mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat. Hingga pertengahan Juni, ribuan warga telah memanfaatkan layanan tersebut dengan beragam temuan kondisi kesehatan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Pusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
3: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang dari 8.500 yang mendaftar. Jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layanin. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan diabetes.
2: Ismet mengatakan Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan.

0: Dari Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Dewi di Palangkaraya.
2: Ya, baik, terima kasih Dita di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Ervi, selamat sore.
1: Sore ini dengan Regita Bayu.
0: Dengan
1: Dewi.
0: Regita Bayu, oke. Iya. Baik, apa kabar Bayu sore ini?
1: Alhamdulillah untuk sore hari ini, untuk kru RRI Tarakan dalam kondisi baik dan juga cuaca cukup cerah pada sore hari ini, Dewi.
0: Cerah ya, alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya. Ya, Bayu, ada kabar apa dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Pemprov Kaltara dorong regulasi ekspor perikanan, Dewi.
0: Baik, silakan Bayu, selengkapnya bagaimana informasinya?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Kristofan.
2: Di depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyuni Nusban, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan, termasuk Balai Karantina, Bea Cukai, dan pihak bandara. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Cukai maupun dari Bandara Juwata yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui Bandara Juwata kita. Dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi, itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Tapi di luar daripada itu, kami Pemprov Kalimantan Utara tentunya mendukung keamanan dan mutu pangan kita. Jadi kalaupun dari beberapa instansi mengharapkan atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang kita minta kepada para pelaku usaha khususnya eksportir untuk melengkapinya. Dan ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Jadi kita mengharapkan ekspor di Kalimantan Utara ini tetap kompetitif.
3: Wahyuni menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi aturan yang dapat menghambat kelancaran ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan harmonisasi menjadi bagian penting agar sistem ekspor berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juwata Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat distribusi komoditas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ekspor langsung. Ia menambahkan sejumlah solusi teknis yang telah muncul dalam diskusi awal akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Dewi, di RRI Palangkaraya.
0: Iya, baik. Terima kasih, Bayu, di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dinunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga Dewi.
0: Apa kabar, Angel?
1: Kabar baik dan cuaca juga hari ini sangat cerah sekali.
0: Hampir semua cerah ya.
1: Iya.
0: Ya, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Bupati Nunukan lepas kontingen Pesparawi ke Papua Barat.
0: Oke, Pesparawi. Silakan, Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesparawi yang akan bertanding di Papua Barat. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kontingen Kabupaten Nunukan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari, Papua Barat, diikuti sekitar 80 peserta se-Indonesia dengan mengusung tema Pelestarian Lingkungan atau Ramah Lingkungan. Kegiatan tersebut tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan berbagai kategori. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Nunukan jangan hanya sekedar mencari kemenangan saja, namun harus lebih dari itu. Keberangkatan kontingen Pesparawi Kabupaten Nunukan harus membawa damai, pesan kasih sayang, dan semangat persatuan buat saudara-saudara di Papua Barat.
3: Kesempatan bisa datang di Bumi Cendrawasih, saya minta betul-betul dimanfaatkan untuk menggelorakan semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama anak bangsa. Karena nyanyian yang keluar dari hati akan selalu menemukan jalan menuju hati yang lainnya.
2: Irwan Sabri juga menyampaikan jika Kabupaten Nunukan selalu rutin mengirimkan kontingennya dalam event Pesparawi tingkat nasional. Dengan harapan ajang Pesparawi ini jangan hanya dilihat sebagai ajang lomba paduan suara gereja semata. Pesparawi juga hendaknya bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan nama Kabupaten Nunukan di kancah nasional.
3: Untuk itu, saya minta kepada seluruh kontingen untuk tampil dengan penuh semangat. Buktikan bahwa meskipun berasal dari daerah perbatasan, namun kita mampu menampilkan kualitas yang tidak kalah dengan kontingen-kontingen lainnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Nunukan juga senantiasa mendukung dan berupaya agar kontingen paduan suara anak Kabupaten Nunukan yang mewakili Provinsi Kalimantan Utara di kancah nasional Pesparawi tahun 2026 ini bisa tampil dengan baik dan maksimal.
2: Ia pun berpesan kepada peserta Pesparawi Kabupaten Nunukan untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, kompak, dan tampil dengan penuh percaya diri, sportivitas, dan raihlah prestasi yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, kembali ke rekan Dewi di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore, apa kabar?
1: Iya, selamat sore juga rekan Dewi. Kabar baik, alhamdulillah seluruh kru yang ada di
0: Alhamdulillah.
1: Prosatria dari Banjarmasin. Gimana Palangkaraya sore ini cuacanya juga?
0: Alhamdulillah cerah. Bagaimana di Banjarmasin?
1: Berbanding terbalik.
0: Hanya Banjarmasin sepertinya yang berbeda ya.
1: Ntar nanti kita gantian ya.
0: Oke, baik.
1: Biar adem
0: Aulia.
1: dikit Palangkaraya.
0: Ya,
1: Baik.
0: betul. Karena memang beberapa hari ini juga tidak ada hujan di Palangkaraya, Aulia.
1: Jadi panas ya,
0: luar
1: gerah.
0: biasa.
1: Oke.
0: Ya, bagaimana ada informasi apa, Aulia, dari Banjarmasin sore ini?
1: Iya, informasi terkait dengan peringatan 1 Muharram ini dilakukan dengan kegiatan Jalan Sehat Rekan Dewi.
0: Oke, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan, Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, ribuan peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin, mengambil start dan finish di depan Balai Kota serta dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ananda. Informasi selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Suasana kawasan Balai Kota Banjarmasin tampak berbeda pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah atau FSU Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di depan Balai Kota Banjarmasin tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Peserta dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
3: Kegiatan hari ini sangat mengingati supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup sehat.
2: Kegiatan Jalan Sehat tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Ia memberikan apresiasi kepada Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin yang menggelar kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta. Menurutnya, momentum Tahun Baru Islam menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya Jalan Sehat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
4: Yang pastinya pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi adanya Jalan Sehat yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Sekota Banjarmasin. Selain Jalan Sehat, hari ini juga diresmikan Koperasi Ustadz Ustazah Maju Banjarmasin Maju Sejahtera. Jadi mudah-mudahan tadi harapan dari panitia bahwa Jalan Sehat ini akan menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Banjarmasin, dan juga diharapkannya dengan adanya koperasi ini bisa berjalan dengan amanah, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita tahu perekonomian kita Kota Banjarmasin hanya mengandalkan perdagangan dan jasa. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu sektor ekonomi tunggal.
2: Tidak hanya diramaikan kegiatan Jalan Sehat, peringatan 1 Muharram kali ini juga menjadi momentum penting bagi para ustadz-ustazah dengan diresmikannya Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para ustadz-ustazah di Kota Seribu Sungai. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Dewi.
0: Iya, baik, terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara, sore ini kami akhiri informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peranan penting bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting.
2: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting, bisa membuat dari SDP ataupun dari sisi laut gitu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan, seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan, makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP seperti Speed, terus AIS.
2: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
3: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang ya, begitu. Oh, iya. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai. Okay. Jadi begitu.
2: Melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas pelayanan transportasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Laporan Hesa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Bergeser ke informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat terbuka untuk kembali melancarkan serangan terhadap Iran jika Teheran tidak mematuhi ketentuan yang diberlakukan. Dalam kesepakatan perdamaian sementara yang tengah dinegosiasi oleh kedua negara tersebut. Kesepakatan bertujuan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari dan membuka jalan untuk perjanjian final dalam mengakhiri konflik.

Kita ke informasi olahraga, nama Toto Wolff menyatakan tidak ingin bersaing langsung dengan Lewis Hamilton dalam perebutan gelar juara dunia karena menilai Hamilton masih memiliki kemampuan yang sangat kuat. Pernyataan tersebut muncul setelah Hamilton meraih kemenangan perdananya musim ini bersama Ferrari di GP Catalunya dan sekaligus memutus dominasi Mercedes dalam beberapa seri terakhir.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran dana PT Blurai Cargo kepada sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lainnya. Usai memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau Iskandar Sitorus. Selengkapnya kita simak Khairul Umam.
1: Pendalaman kembali kepada saksi saudara IS, sebelumnya juga sudah dilakukan permintaan keterangan karena saudara IS ini diduga sebagai...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana dari PT Blurai Cargo kepada sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dalam kasus penyidikan dugaan suap pengurusan importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan kembali kepada Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, di mana Iskandar diduga pernah menjadi kuasa non-litigasi PT Blurai Cargo. Menurut Budi, penyidik juga meminta penjelasan lanjutan terkait keterangan yang sebelumnya telah disampaikan Iskandar, khususnya mengenai dugaan pemberian uang dari PT Blurai Cargo kepada oknum di DJBC maupun pihak lainnya yang diduga terkait.
1: Pendalaman kembali kepada saksi saudara IS, sebelumnya juga sudah dilakukan permintaan keterangan karena saudara IS ini diduga sebagai kuasa non-litigasi dari PT BR, sehingga informasi ataupun keterangan dari saudara IS ini tentunya dibutuhkan oleh penyidik untuk benar-benar mengungkap bagaimana konstruksi perkara dugaan suap yang dilakukan oleh oknum di PT BR kepada pihak-pihak di Dijen Bea dan Cukai.
2: Sementara itu, Iskandar Sitorus mengaku memenuhi permintaan penyidik dengan menyerahkan sejumlah data, dan data tersebut diperoleh saat menjalankan tugas sebagai kuasa non-litigasi PT Blurai Cargo. Menurutnya, data tersebut berisi informasi transaksi perbankan yang selama ini belum ditemukan penyidik, serta diyakini dapat membantu mengungkap aliran dana dalam aliran tersebut.
3: Ya, terima kasih. Hari ini sesuai janji kami atas permintaan KPK, penyidik KPK, kami akan coba memberikan apa-apa yang hasil kerja dari kuasa non-litigasi yang selama ini ternyata data ini tidak ditemukan oleh teman-teman penyidik. Intinya, semoga dari data yang kami berikan ini, karena kebetulan dia menurut kami bersifat rahasia, ada transaksi perbankan ya, jadi kami harus sampaikan nanti langsung ke penyidik.
2: Sitorus sendiri menyebut data yang diserahkan kepada penyidik KPK menunjukkan transaksi dari rekening yang terafiliasi dengan PT Blurai Cargo kepada pihak tertentu. Namun, Iskandar tidak merinci identitas penerima maupun nilai transaksi yang dimaksud. KPK saat ini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari saksi maupun barang bukti lainnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana berharap program pengembangan sektor pariwisata menjangkau seluruh provinsi di Indonesia tahun 2027. Selengkapnya kita bergabung bersama Sasa Hania.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyampaikan harapannya untuk program pengembangan pariwisata dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Upaya ini direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah mulai tahun 2027. Widianti mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak pembangunan pariwisata nasional. Program tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
5: Demikian manfaat pembangunan pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada destinasi tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh 38 provinsi di Indonesia. Anggaran yang kami mohonkan adalah 43,3 miliar rupiah diterjemahkan ke 1,14 miliar rupiah ke masing-masing provinsi.
4: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai konektivitas transportasi menjadi tantangan utama dalam pengembangan pariwisata nasional. Menurutnya, akses menuju berbagai destinasi wisata prioritas memerlukan koordinasi lintas kementerian yang lebih optimal.
6: Kita juga masih punya masalah di pariwisataan kita adalah konektivitas. Ya, jadi kalau saya mau pergi ke Indonesia Timur, Sulawesi, atau daerah lainnya dari 10 prioritas, connection dari flight-nya itu kan masalah besar. Jadi memang harus terjadi kolaborasi. Nggak bisa pariwisata berdiri sendiri.
4: Samuel menegaskan pentingnya komunikasi koordinasi dan kolaborasi antar kementerian untuk memperkuat akses menuju objek wisata. Ia menilai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata nasional. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi warga terdampak sebagai wujud kompensasi keberadaan tempat pembuangan akhir sampah Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aji Permono akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Sehingga keberadaan TPST dengan perbaikan teknologi itu tetap dampaknya akan terus semakin minimal.
8: Sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Piyungan Bantul menerima bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balai Desa Sitimulyo Rabu siang. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak aktivitas TPA Piyungan. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, TPA Piyungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, keberadaannya juga berdampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanggung jawab, warga yang berada berdampingan dengan fasilitas pengelolaan sampah regional tersebut diberikan jaminan kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah. Selain pemberian kompensasi, Pemkab Bantul juga terus melakukan pembenahan tata kelola untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.
7: Dengan menerapkan standarisasi pengelolaan sampah,

0: menjadi bantuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sebab masalah kesehatan sempat menjadi persoalan yang cukup memberatkan warga sekitar.
1: Ini merupakan harapan dari masyarakat saya dulu, karena adanya sampah kan penurunan kesehatan sangat dirasakan. Akhirnya setelah ada penanganan dari provinsi dan dari kabupaten, alhamdulillah masyarakat kami merasa tertolong. Kalau dulu kan berobat itu ya apa, tidak jual apa-apa ya. Sekarang kan dengan adanya BPJS itu sudah sangat murah.
2: Pak, penyakit apa yang dirasakan Pak?
1: Ya biasanya ini sesak napas sama semacam disentri itu.
0: Lebih lanjut, bantuan ini diperuntukkan bagi warga di 5 padukuhan yakni Ngablak, Banyakan 2, Banyakan 3, Sentul Rejo, dan Bawuran 1. Pendataan penerima manfaat akan terus diperbarui untuk menyesuaikan jumlah warga terdampak.
3: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelar job fair melibatkan lebih dari 40 perusahaan dan menghadirkan 1.417 lowongan. Dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru yang akan disampaikan rekan saya, Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Job Fair 2026 di Mall SKA Pekanbaru mulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan melibatkan 47 peserta yang menyediakan 1.417 lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA, perguruan tinggi, hingga penyandang disabilitas. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
5: Dan ini harapannya kita seperti biasa tidak hanya membuka sebagai formalitas tapi mengawal ya. Mengawal dalam artian siapa saja yang mendaftar di ini, kita minta kita himpun datanya dan kita kawal, kita minta kepada perusahaan untuk dimaksimalkan bagaimana yang daftar di sini menjadi skala prioritas untuk dapat diterima di dalam lowongan pekerjaan yang mereka buka.
4: Salah seorang pencari kerja, Muhammad Fikri Sutoni, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Lulusan Teknik Informatika UIN Suskaryau itu mengatakan dirinya telah menganggur selama 1 tahun dan tertarik melamar ke sejumlah perusahaan yang menyediakan posisi sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
6: Sudah hampir, kayak udah 1 tahun udah nganggur. Jadi sudah menganggur tuh sih, Bu. Ya, update-update skill, menyesuaikan untuk permintaan dari perusahaan, kan.
7: Dari yang ada di sini yang dihadirkan, yang mana yang abang menarik?
6: Menurut saya yang dari PT Indofood, nggak salah ya, sama Sinarmas. Jadi untuk peluang kerjanya itu banyak gitu. Ada admin, bisa. Terus quality control bisa, sama IT support juga disediain di sini. Jadi cocok sama saya.
4: Sementara itu, petugas rekrutmen PT Bank Sentral Asia TBK, Putri, mengatakan pihaknya membuka sekitar 10 posisi dalam program BCA Magang Bakti. Program tersebut terbuka bagi lulusan SMA hingga sarjana dengan batas usia maksimal 25 tahun.
8: Kualifikasi apa sih yang kita butuhkan? Yang pertama itu pastinya ramah, berkomunikasi dengan baik, karena kan kita kan perbankan ya, berhubungan itu sama nasabah. Nah, kemudian untuk adik-adik, lulusan SMA ataupun S1 kita tetap menerima dengan catatan itu maksimal umurnya 25. Untuk jabatannya, itu teller sama customer service.
4: Melalui Job Fair 2026, pemerintah Kota Pekanbaru berharap momentum hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak diizinkan mengembangkan senjata nuklir dalam kesepakatan damai yang telah dicapai kedua negara. Kita akan simak laporan dari Retno Mandasari berikut ini.
9: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak diizinkan mengembangkan

0: senjata nuklir dalam kesepakatan damai yang telah dicapai kedua negara. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menggelar pertemuan bilateral dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani di sela-sela konferensi tingkat tinggi G7 Prancis Selasa waktu setempat. Trump mengatakan larangan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran menjadi poin terpenting dalam kesepakatan yang kini memasuki tahap lanjutan. Menurutnya, komitmen tersebut telah tertuang secara jelas dan mengikat dalam dokumen kesepakatan damai antara Washington dan Teheran.
1: Itu tertulis dengan sangat jelas. Mereka tidak akan mengembangkannya, tidak akan membelinya, dan tidak akan melakukan apapun yang berkaitan dengan itu. Dan jika mereka melakukannya, mereka akan menghadapi konsekuensi yang luar biasa berat.
0: Meski demikian, Trump menilai hubungan antara Amerika Serikat dan Iran saat ini berada dalam jalur yang positif. Namun Trump turut menepis spekulasi bahwa Amerika Serikat akan menginvestasikan dana ke Iran sebagai bagian dari perjanjian tersebut.
1: Tetapi kami tidak menginvestasikan uang apapun di Iran, dan kami tidak memiliki kewajiban untuk menginvestasikan uang di sana. Itu terjadi 3 atau 10 tahun yang lalu oleh negara lain saat situasinya sedang panas.
0: Pada kesempatan yang sama, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani menyambut baik kemajuan yang telah dicapai dalam proses gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Ia mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, namun momentum saat ini dapat menjadi peluang untuk menciptakan perdamaian yang lebih luas di kawasan.
2: Ini akan sangat penting bagi kawasan tersebut dan juga sangat penting bagi Iran. Kami siap membantu kapanpun dibutuhkan. Jika teman-teman meminta bantuan kami, kami akan selalu siap membantu.
0: Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Swiss mengumumkan upacara penandatanganan kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini di Resort Bergenstock dekat kota Luzern. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi cerita terkait dengan seorang jamaah haji asal Jember, Suparman, yang tak pernah menyangka dirinya bisa menjadi salah satu tamu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam di Baitullah dalam keberangkatan haji. Di usianya yang menginjak 66 tahun, Suparman berprofesi sebagai tukang kayu, mengaku haru dan bahagia karena akhirnya dapat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Kami akan hadirkan special feature pada kesempatan ini, yaitu menuju Baitullah yang disampaikan rekan saya Gea Debora dari Jember.
4: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
5: Usianya tak lagi muda, rambut di kepala pun telah berubah warna. Kesehariannya selalu berkutat dengan kayu, mengolah kayu mentah menjadi karya bernilai untuk menyambung hidup. Ia adalah Suparman, kakek 66 tahun, warga Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Suara serutan olahan kayu seolah tak pernah lekang. Terdengar dari dalam rumah sederhana tempat tinggal Suparman. Dari potongan kayu, ia sulap menjadi barang jadi yang dipesan tetangga atau warga sekitar. Upaya yang diterimanya pun tak banyak. Di benak Suparman, mencukupi nafkah keluarga dan hidupnya adalah tanggung jawab utama yang wajib dipenuhi dari penghasilan tak menentu sebagai tukang kayu. Bagi Suparman, niat menunaikan ibadah haji mengandalkan penghasilannya sebagai tukang kayu bak mimpi yang sulit terwujud. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran, menyisihkan sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah dari hasil jerih payah menjadi tukang kayu, Suparman mampu merubah mimpinya menjadi nyata. Setelah 15 tahun menanti, di tahun 2026 ini, Suparman akhirnya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang akan berangkat menunaikan rukun Islam ke Tanah Suci.
6: Mulai saya itu mulai 2005 nabung. 2005 itu sudah nabung, alhamdulillah 2012 cukup untuk daftar. Saya daftar 2012. Ya nunggunya itu kalau sampai sekarang kan 15 tahun.
7: 15 tahun.
6: Iya.
7: Perasaannya gimana, Pak?
6: Ya alhamdulillah senang sekali.
5: Tak hanya persiapan fisik dan mental menjelang masa keberangkatan, Suparman tak henti panjatkan rasa syukur, penantian panjang, kesabaran dan keikhlasannya akhirnya membawa Suparman sebagai tamu Allah pada musim pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Rencananya Suparman berangkat bersama rombongan jamaah calon haji Jember asal KBIH Al-Ghazali pada tanggal 16 Mei 2026.
4: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Dan berikut kami hadirkan juga perakiraan cuaca untuk hari ini yang disampaikan langsung oleh prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, di pesisir utara Papua, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Barat Daya, di perairan utara Papua, di Papua Pegunungan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di sejumlah wilayah Indonesia, antara lain di perairan barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Kalimantan bagian utara, Sulawesi, Laut Arafuru hingga Laut Timor, serta wilayah utara Papua. Selain itu, daerah konfluensi diperkirakan terjadi di perairan utara Aceh, Selat Malaka, Samudra Hindia Barat Sumatera, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, terdapat juga potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Palembang, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Bandung. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Serang. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Ternate, terdapat juga potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Palu, Sorong, Manokwari, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, dan Kupang. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Denpasar, dan Makassar. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut yang terdapat di Kendari dan potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai topik-topik menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan Anda juga bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan sesaat lagi.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Bagai di sandra. Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
4: Bapak tahu enggak yang Bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera.
5: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa, dan senang sekali menjumpai Anda di hari ini, edisi siar Kamis 18 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Warta Kutim pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta sudah kami rangkum di ruang dengar Anda dan akan kami sajikan untuk 30 menit ke depan hingga berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi tersebut diantaranya. Karangan Ilir lepas pengiriman perdana kakao fermentasi ke Bandung. Sangkulirang Mangkaliat didorong jadi geopark nasional Kaltim bidik pengakuan UNESCO hingga Disbun Kutai Timur mantapkan penguatan pengawasan harga TBS.

0: Ya, selain informasi-informasi tadi pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kami persilakan Anda untuk menyimak informasi ini melalui streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurcup.go.id dan juga melalui frekuensi di 99.4 FM dan juga live TikTok RPD Kutim untuk pagi hari ini. Ada juga sejumlah platform RPD yang masih bisa Anda gunakan untuk mendengarkan informasi-informasi ini. Ya, pendengar, kita awal informasi dari laman RPD Kutim, tembus pasar nasional kakao fermentasi karangan resmi diluncurkan. Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman secara resmi melepas 2 ton komoditi biji kakao atau coklat fermentasi yang berkualitas dan berhasil menembus pasar nasional ke PT Cipta Rasantara Pangan di Kota Bandung. Adapun pelepasan ekspor biji kakao itu berlangsung di halaman kantor Bupati Kutai Timur di kawasan pusat perkantoran Bukit Pelangi Sengata pada Rabu 17 Juni 2026. Peluncuran ini turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, camat Karangan, dan para pendamping kakao. Dalam sambutannya, Bupati memaparkan bahwa saat ini Karangan sudah mampu memproduksi 2 ton kakao per bulannya. Apabila permintaan pasar meningkat, produk maksimal bisa mencapai 7 ton dan itu khususnya di Karangan Ilir. Disebutkan Bupati, selain fermentasi di desa Karangan Ilir, produksi kakao selanjutnya bisa merambah ke desa Pangadan. Dijelaskannya untuk di Pangadan juga sudah siap, akan tetapi produksinya belum sama dengan Karangan Ilir dan saat ini mereka baru bisa memproduksi coklat satu jenis rasa. Ya, di suasana yang membanggakan itu, Ardiansa menyebut bahwa dirinya bercita-cita untuk meningkatkan coklat yang memang khas dari Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk saat ini tercatat lahan kakao memiliki luas sekitar 3.000 lebih hektar kakao. Dirinya yakin ini tentu menjadi peluang untuk memelihara dan mengedukasi petani dalam menanam kakao tersebut. Sementara itu, Camat Karangan mengatakan ini menjadi bukti kakao Kecamatan Karangan memiliki kualitas yang mampu bersaing dan menembus pasar nasional dengan volume yang pertama ini 2 ton per bulan. Mereka berharap kerjasama ini dapat terus berkembang sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat. Mereka juga memberikan penghargaan khusus kepada Kepala Desa Karangan Ilir serta para petani kakao yang telah bekerja keras atas budidaya kakao hingga mencapai titik yang membanggakan ini. Dengan harapan langkah awal ini menjadi tonggak kebangkitan kakao Kecamatan Karangan dan membuka peluang yang lebih luas bagi komunitas unggulan Kecamatan Karangan yang akan datang. Ya, demikian dari laman RPD Kutim kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya kami hadirkan dari Pro Kutim. Ya, dari Kecamatan Sangkulirang, Mangkalia didorong jadi Geopark Nasional Kaltim Bidik pengakuan UNESCO. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama para pemangku kepentingan mempercepat langkah pengusulan kawasan Karsang Kulirang Mangkaliat menjadi Geopark Nasional. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya melestarikan bentang alam kars yang kaya akan nilai geologi, sejarah, dan budaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Komitmen itu mengemuka dalam seminar bertajuk dukungan para pihak terhadap penetapan Geopark Sangkulirang Mangkaliat, Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Ruang Mancong Hotel Mestra International pada Rabu 17 Juni pagi kemarin. Ya, pendengar dan pemirsa, agenda ini diinisiasi oleh Pusat Kajian Ibu Kota Nusantara dan Sustainable Development Goals Universitas Mula Warman bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara serta Manajemen Hotel Mestra Internasional. Staf ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi Siti Farisya Yarah yang hadir mewakili Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud membuka secara resmi seminar yang mempertemukan kalangan akademisi, birokrat, pemerhati lingkungan hingga pelaku usaha tersebut. Kegiatan ini juga turut dihadiri Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Universitas Mula Warman, Profesor Widi Sunario, dan pimpinan Hotel Mesra Internasional Yusan Ananda, serta pemerintah Kabupaten Kutai Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan ini melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seskap Kutim Noviari Nur yang mewakili Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman, didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kutim Mahriadi serta Kepala Desa Selangkau Arifudin. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seskap Kutim Noviari Nur menegaskan, menyatukan visi antar wilayah dan instansi menjadi kunci utama keberhasilan pengusulan ini. Mengingat signifikan geografisnya, sebagian besar kawasan kars utuh tersebut berada di wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur. Proses pengusulan ini dikatakan tengah bergulir melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta kementerian terkait lainnya di tingkat pusat. Target jangka panjang dari status geopark nasional ini adalah membawa Sangkulirang Mangkaliat meraih rekognisi global sebagai UNESCO Global Geopark. Secara ekologis, Sangkulirang Mangkaliat merupakan salah satu bentang alam kars terpenting di Indonesia. Kawasan ini menyimpan cadangan air bawah tanah raksasa, dinding gua prasejarah dengan jejak piktograf kuno, serta ekosistem unik yang menjadi habitat flora dan fauna endemik. Ya, pendengar dan pemirsa, Noviari menjelaskan pengelolaan geopark nantinya akan bertumpu pada tiga pilar utama yang saling mengikat, yakni konservasi dengan menjaga keutuhan struktur geologi dan keanekaragaman hayati dari ancaman kerusakan. Edukasi menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium alam untuk penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi dengan membuka peluang ekowisata yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi warga sekitar. Ya, pendengar dan pemirsa, nantikan informasi selengkapnya di Warta Kutim Pagi akan kami sajikan. Di antaranya, Disbun Kutim mantapkan penguatan pengawasan harga TBS di Kabupaten Kutai Timur.
1: RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hai Lin, dari mana nih?
3: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
3: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
3: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
3: Oh gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Informasi-informasi tersebut masih kami rangkum dari ProKutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perkebunan bergerak cepat menindaklanjuti isu stabilitas harga tandan buah segar TBS kelapa sawit dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, mitra perusahaan dan juga petani. Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi perusahaan perkebunan yang digelar di Ruang Arau Kantor Bupati Kutai Timur pada Rabu kemarin. Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman dan didampingi Kepala Dismun Arif Nur Wahyuni itu menjadi forum penting untuk memastikan harga TBS sawit tetap stabil, transparan, dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan maupun petani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ardiansa Sulaiman menegaskan bahwa harga TBS sawit harus dijaga agar tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara petani mitra dan petani mandiri. Menurut Ardiansa, sektor perkebunan sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah yang melibatkan ribuan petani, sehingga stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ardiansa juga meminta Dinas Perkebunan Kutim untuk terus melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap perkembangan harga TBS di lapangan. Pengawasan itu dinilai penting agar mekanisme penetapan harga berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan gejolak di tingkat petani. Sementara itu, Kepala Disbun Kutim Arif Nur Wahyuni menjelaskan, secara regulasi penetapan harga TBS dari pemerintah provinsi diterbitkan setiap 2 minggu sekali, yakni untuk periode tanggal 1 hingga 15 dan periode tanggal 16 hingga akhir bulan. Di lapangan terdapat 2 kategori harga TBS yang berlaku di lapangan. Yang pertama adalah harga untuk petani mitra yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan melalui surat perjanjian kerja, sehingga mekanisme penetapan harganya mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dan mengikuti regulasi pemerintah. Sedangkan kategori kedua adalah petani non-mitra atau petani, menyebabkan harga yang diterima petani mandiri kerap berbeda dengan harga yang diterima petani mitra. Untuk mengurangi disparitas harga itu, Dinas Perkebunan Kutim berencana mendorong lebih banyak petani mandiri untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Skema kemitraan dinilai dapat memberikan kepastian pasar, kepastian harga, sekaligus meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai industri sawit. Meski sistem pelaporan telah berjalan dengan baik, Disbun Kutim masih menemukan adanya harga TBS yang berada di bawah standar harga yang ditetapkan pemerintah provinsi. Dari hasil pemantauan sementara, terdapat 2 perusahaan yang tercatat masih membeli TBS dengan harga di bawah Rp3.000 per kilogram. Temuan tersebut menjadi perhatian serius Dinas Perkebunan, di mana Arif menegaskan pihaknya akan melakukan klarifikasi sinkronisasi data bersama perusahaan terkait untuk memastikan penyebab terjadinya perbedaan harga tersebut.

Pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Kutim Pagi. Kami masih menghadirkan informasi terkait karangan ilir lepas pengiriman perdana kakao fermentasi ke Bandung.

Kecamatan Karangan, khususnya Desa Karangan Ilir, dikenal memiliki potensi perkebunan yang sangat menjanjikan. Berdasarkan data desa, wilayah ini memiliki luas lahan produktif kakao mencapai 140 hektar yang dikelola secara aktif oleh masyarakat setempat. Dari luasan lahan itu, Karangan Ilir mampu mencatatkan angka produksi yang cukup fantastis, yakni mencapai 150 ton kakao kering per tahun. Namun tantangan terbesar selama ini adalah bagaimana mengoptimalkan nilai jual dari ratusan ton hasil panen tersebut agar memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi petani. Kepala Desa Karangan Ilir Jabir yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah desa saat ini

Ya, pendengar dan pemirsa, kami sampaikan Kepala Desa Karangan Ilir yang hadir langsung dalam acara ini menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah desa saat ini adalah mengubah pola pikir petani. Pihaknya terus mendorong agar seluruh hasil panen kakao kering di wilayahnya dapat beralih ke proses fermentasi. Jabir menambahkan perjuangan untuk mengubah kebiasaan petani dari memproduksi kakao asalan menjadi kakao fermentasi bukanlah hal yang mudah. Kendati demikian, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, upaya edukasi dan pendampingan yang konsisten mulai menunjukkan hasil yang sangat positif. Sampai saat ini, dari awal 2 tahun ini, dari yang tidak ada sama sekali atau 0% yang melakukan biji kakao fermentasi, sekarang sudah meningkat menjadi 30% bahkan 40% dari petani yang sudah beralih. Ya, peralihan metode pengolahan ini rupanya dipicu oleh perbedaan nilai ekonomis yang sangat mencolok. Biji kakao yang melalui proses fermentasi memiliki kualitas yang jauh lebih premium, sehingga dihargai jauh lebih tinggi di pasar industri pengolahan coklat. Dan dikatakan dari biji kakao alasan ke... Ya, asalan maksud kami dari biji kakao asalan ke biji kakao fermentasi itu selisih harganya bisa mencapai Rp20.000 per kilonya. Dan melalui kerjasama pasokan rutin sebanyak 2 ton per bulan ke PT Rasantara Citra Pangan Bandung, perputaran uang di tingkat petani dipastikan akan melonjak tajam. Sebagai gambaran, volume pengiriman perdana ini saja sudah mampu menyumbang angka pendapatan yang sangat signifikan bagi desa. Ya, yang dilakukan pengiriman kemarin 2 ton dan jika diuangkan mencapai 200 juta hanya semobil kecil seperti yang sudah dilakukan kemarin.

0: di tengah situasi darurat medis yang kerap datang tanpa aba-aba, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan memastikan layanan ambulans kegawat daruratan dapat diakses masyarakat secara cuma-cuma. Warga yang mengalami kondisi medis mendesak seperti kecelakaan, stroke, serangan jantung maupun keadaan darurat kesehatan lainnya dapat segera menghubungi layanan PSC 119 Kutim Siaga untuk mendapatkan pertolongan dan penjemputan menuju rumah sakit. Layanan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat respon penanganan kegawat daruratan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Dalam keadaan kritis, kecepatan penanganan kerap menjadi faktor penentu keselamatan pasien. Karena itu, keberadaan layanan ambulans yang dapat dihubungi kapan saja menjadi instrumen penting dalam kesehatan daerah. Kepala Dinas Kutim Dr. Yuwana Sri Kurniawati menghimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas itu apabila menghadapi keadaan yang memerlukan tindakan medis segera. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi. Dan dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah teman nih. Kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
5: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan